Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng saya Wanda Urban
1: dan saya Manik Laluna
0: di edisi Suara Seru hari Jumat. Hari ini sahabat suara, siap-siap Jumat berkah.
1: Jumat berkah dan hari batik.
0: Oh, hari batik. Hari batuk. Siap-siap sahabat suara, sampai jam 10 nanti kita akan berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan di sini di Suara Seru.
1: Au.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Wilujeng Enjing dari Sadayana. Wah, semangat banget pagi ini ya. Udah lama banget tuh saya gogoro wokat gini.
1: Bang Manik main terong.
0: Aduh.
1: Iya, Sahabat Suara masih bareng Manik, Sahabat Suara, karena Elmi juga belum pulih bener ya. Tak kemarin juga masih gulang gaper lah dia. Masih ada leluh, kadang lumayan awaknya kadang lulus deh katanya ya.
0: Iya, iya betul. Jadi akhirnya saya lagi menemani nih.
1: Betul.
0: Alhamdulillah enggak Manik lalungse ya.
1: Enggak lalungse, harus semangat tadi Jumat. Semangat baru tuh. Tanggal 2 Oktober.
0: Iya benar.
1: Ini juga Sahabat Suara selamat buat Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke final tadi malam itu. Akhirnya. Setelah melalui perjuangan tegang Sahabat Suara ya. Mencetak gol di menit akhir demi mengejar selisih gol dengan Malaysia.
0: Tiga teh ya, selisih tiga itu.
1: Iya, tapi kan itu no kamar itu ternyata Malaysia juga menangnya 6-0.
0: Waduh.
1: Urang menangnya 8-2.
0: Wih. Jadi tapi, masuk kita.
1: Iya, tapi di menit sampai menit ke berapa kita teh masih unggulnya cuman 7-2.
0: Oh gitu.
1: 7-2 ya. Kurang eta mun urang 7-2 urang mau labus. Di
0: ya
1: menit kita terakhir 2 gol atau 1 menit 2 gol.
0: Wih, gila eta mah.
1: Degan.
0: Nanging Gusti nu uninga itu mah ya.
1: Nanging.
0: Memang sudah luar biasa ya seperti itu. Jadi semangat di tanggal 2 Oktober ini. Kebetulan pasti bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang ngantar anak. Itu tadi Pak Hibut baru ngomongnya teh isuk-isuk, "Mom, saya harus pakai batik."
1: Wah, itu tadi juga
0: karena di kamari gitu.
1: Tapi kan hari ini adalah hari batik nasional. Iya. Sahabat Suara, anak-anak sekolah dari mulai SD sampai SMA juga menggunakan batik, termasuk tadi anak saya.
0: Iya.
1: Yang sama 20 makanya ada terat oke gitu udah batik nanti bebas kan, bukan batik.
0: Bukan yang batik sekolah kan.
1: Jadi fitting, ini nggak bagus rodet lari wah menungguan. Tapi cuma informasi pakai batiknya mas sudah dari
0: ya,
1: di
0: grup.
1: Orang lain juga pakai batik ya, saya nggak pakai.
0: Saya pengen nggak aja, jadi tadi gara-gara ikut itu FOMO, jadi yang adalah batik ini gitu. Aun,
1: tak pakai batik bah.
0: Gimana? Tapi kan kamu batuk memang.
1: Hari batik.
0: Kores lah. Dan untuk kamu ada rambutnya ya.
1: Enggak.
0: Jadi enggak botak.
1: Enggak.
0: Jadi aku batik kamu botak.
1: Hai. Aduh, Sahabat Suara silakan requestan lagu-lagu yang smart. Balik lagi ke lagu baru ya.
0: Oh, ini lagu baru kan jadul.
1: Sudah jadul-jadul. Jadi kalau yang request lagu jadul kita hold dulu nih.
0: Iya. Jadi silakan. Sekarang mah buat Sahabat Suara yang mau request lagu baru dari artis-artis Indonesia itu silakan banget untuk request ke sini
1: 0811 22 1051 ya. Sok mangga ini luar biasa lah, orang yang nonton aja tegangan babak haji kan orang nonton nggak segenap haji guys menang.
0: Sebenarnya mah udah menang ya itu
1: ya, juga ya. Itu itu kerek kilo nol menangnya Malaysia. Kadiukur Malaysia jadi asa apa Singapura teh kemarin juga menahan imbang Indonesia pas acara teh. Tapi enak bisa lagi nol nol tengah arti.
0: Oh itu.
1: Malaysia.
0: Iya jalur langit kita kayaknya lebih kuat sih. Hari Jumat atau ngobrolnya rada-rada ini
1: iya,
0: dong.
1: Iya betul-betul ya. Dan juga sekali gini hari Jumat hari berkah Jumat ya.
0: Iya.
1: Hari dimana kita juga disarankan untuk banyak berbagi.
0: Betul.
1: Banyak berbuat kebaikan. Dah. Makanya buat yang mau berbagi ke sini.
0: Ya. Mulai dulu.
1: Dengan seonggok kopi atau sedungkuk.
0: Sedungkuk
1: snack.
0: Ngedungkuk sedikit gitu ya.
1: Ini kasihan nih Sahabat Suara kan kalau saya sama Elmi sering ya dapat kiriman makanan dari Sahabat Suara. Neng Manik belum pernah.
0: Ih, sok gerak. Nih, ini mas saya janjikan aja ya bagi siapa saja
1: yang mengirim,
0: mengirimkan, saya akan menyanyikan seuprit, setangkup lagu Laluna ya, refnya.
1: Sok. Oh iya, live langsung ya yang mana ya?
0: Langsung. Tapi kalau misalkan lengkap, ada nasinya,
1: ada kopinya,
0: itu satu lagu.
1: Yang mana biasa kopi hidung, kopi susu?
0: Kopi hitam.
1: Oh saya. Kopi hitam sami ya, begitu. Kopi ya? Hidung dingin ya.
0: Iya. Americano gitu boleh. Nah, yang ada rasanya juga boleh.
1: Oh iya, yang ada buah-buah. Berry manuka akhirnya. Semoga ini bisa menggerakkan hati Sahabat Suara semua ya.
0: Iya.
1: Dimana kita hadir di sini untuk Anda dan betul, untuk kebaikan di hari Jumat ini.
0: Iya betul. Karena tidak hanya kaum duafa ya yang harus dibagi itu. Tapi kan kita juga adalah penghibur.
1: Iya.
0: Hati-hati gundah gulana.
1: Iya.
0: Baramain.
1: Kita baca sudah ada yang masuk.
0: Oh boleh.
1: Winnie di Antapani pagi Kang, Do Urban request lagunya Tip X, aku bukan boy band, aku banget boy band ya. Neng Manik tahu nih kan?
0: Golcin.
1: Iya tuh, Neng Manik salah satu yang tahu juga kalau Wanda Urban dulu salah satu personil boy band legendaris di Bandung.
0: Aduh,
1: ayo. Golok Cinta bersama Ronald Surapraja.
0: Surapraja
1: terus. Tommy Londok. Tommy Londok yang mantan vokalis Noin Bulet
0: ya teteh. Bulet.
1: Tommy Londok teh.
0: Tommy Londok main Noin Bulet
1: tapi on Campina.
0: On Campina karena kerja di Campina.
1: Sedangkan ya? Sekarang
0: masih sudah pindah lagi. Sama si siapa Cepi? Si
1: Cepi.
0: Cepi apa
1: Cepi
0: tuh?
1: Cepi backing vokalnya ME dulu.
0: Oh, dulu ya. Teh ya. Waduh. Oh, ME teh masih butuh backing vokal ya. Padahal udah empatan loh.
1: Yang nyakit
0: ya penyanyinya tapi
1: ini ada duaan. Oh dulu mau patannya
0: empatan.
1: Itu sahabat suaranya dengan Manik saksi.
0: Saksi ya bahwa. Saya bersaksi bahwa
1: sudah ini sudah keplay jadi kita
0: mudahkan. Oh iya.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan ini Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
3: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
2: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
3: Terus event lainnya apa aja?
2: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. Qfest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kute.
1: Ehe. Pengen dengerin lagu-lagu sejenis ekute yang begitu jazzy, enak banget gitu ya.
0: Ya.
1: Langsung aja datang ke The Papandayan Jazz Fest 2026 yang akan berlangsung di tanggal 3 dan 4 Oktober 2026.
0: Weekend ini Sahabat Suara, Sabtu yes. dan Minggu ini ya.
1: Iya, betul, di The Papandayan Hotel. Nanti Manik dan Wanda juga akan hadir nih Sahabat Suara. Apalagi musisinya ini tidak bisa dilewatkan begitu saja karena ada Ruth Sahanaya.
0: Ini musisi yang selalu dia Caeta gitu.
1: Waduh, itu pasti bodoran kamu yang udah dari berapa puluh tahun yang lalu ya kan. Kemudian ada Mahalini. Nah, mau Mahalini ku Mahawan.
0: Iya kan, kalau sudah nikah jadi Mahalino.
1: Au. Kayak Banduk Lalino dong. Aduh, ada Diskoria featuring Andin. Kemudian ada Rika Ruslan featuring Lala Huta. Tos-tosnya ini ya. Pas bagian Lala Huta udah aman, ya. Kemudian ada T5 featuring Meli Mono. Dan masih banyak lagi. Ada juga special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan. Ada Dira Sugandi juga. Kemudian Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra. Ada juga selain tribute with Frank Sinatra, ada juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indra Jaya dan Teja Sumendra. Kemudian ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wingky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jeffin Julian featuring Rini dan masih banyak musisi lainnya. Kalau pengen diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit kredit atau Kris.
0: Itu dia.
1: Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com dan info lengkapnya di Instagramnya yaitu TP Jazz Fest. TPJF 2026 Sound to the Soul.
0: Ini ya. Kenapa disebut TPJF ya? Karena disiarin di TV ya.
1: Tuh kan. Saya udah itu udah hampir TV berwarna tuh tadi aku mau keluar tuh.
0: Ini kita bacaan lagi yang sudah masuk, ada Astri ini pagi Kang Wanda tipeknya. Oh lagu tipek tadi udah yang boy band ya bareng ya. Ini kamu enggak sendiri senang requestnya.
1: Iya.
0: Salam untuk semua pendengar Suara dan semua karyawan PT Ceres.
1: Hey, saya tadi pagi aja udah sarapan PT Ceres.
0: Sarapan
1: roti produk. Dengan produk.
0: Ceres itu. Ya. Non Mrs ya?
1: Mrs.
0: Salam buat Bu Ika, Pak Adit Wilujeng mendengarkan Suara, hatur nuhun. Pak Nuansa juga sudah nge-WA nih Pak Nuansa.
1: Pak Nuansa bilang selamat pagi Ibu Manik dan Pak Wanda. Sing berkah kanggo sadayana rencana dan tujuannya. Amin.
0: Amin.
1: Selamat untuk semua pendengar Suara tadi yang request lagu Ekute ya.
0: Ya. Oke, dan kita juga mengingatkan Jumat ini Jumat berkah.
1: Nih,
0: berbagi dengan sesama itu hal yang sangat berpahala.
1: Betul, apalagi rombongan kayak gini nih harus ngintunnya agak banyakan ya. Ini, siapa nih Wan?
0: Jasep Kopo nih, Mangklay naik-naik ke puncak. Ini lagu Panji Sakti ya.
1: Oh, mantap.
0: Salam
1: saya ketemu sama Panji di Pesta Pora kemarin.
0: Oh iya ya,
1: main masya juga. Allah. Enggak, dia main, tapi aku lagi soundcheck. Doi ngalangku.
0: Ini lagu Panji Sakti yang tentang
1: Persi. Panji Sakti. Saya mau Panji Pragiwaksono.
0: Iya, kamu sekali ya rasa jarawu gitu. Ya si Panji mana mau disuka nyanyi, si Panji udah butut nyanyi apa?
1: Butut, itu kan rap.
0: Tapi stand up lah luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Satu-satunya yang sudah, yang pertama bikin tour, roadshow, stand up, Panji.
1: Betul. Dan
0: saya sempat menjadi opener Panji waktu tour stand up.

0: di Bogor.
1: Oh gitu, bagus, kamu lucu.
0: Lucu sih, oh. Cuman ada tragedi sedikit pas awalnya.
1: Kunaon?
0: Jadi kan soalnya jam 7 mulanya, orang tisan-can maghrib pas datang.
1: Oh, terus?
0: Lucu tuh. Mampas, belum open gate, nanti tunggu aja di luar.
1: Wah.
0: Panitia nari gitu kan.
1: Tuh apa lu?
0: Ini saya open, enggak nanti open gate-nya paling 6:30. Mas tunggu aja di sebelah sana.
1: Beda.
0: Keluar si Jui orang Bogor.
1: Oke, okay, terus?
0: Wah ini Kang Wana nih openernya pagi. Maaf lagi
1: sebenarnya. Khawatir ya.
0: Si Jui mah apalin
1: kamu. Aduh alhamdulillah yang apalnya. Itu kamu nungguan, gue diharap.
0: Itu juga kejadian ketika saya jadi openernya Soleh di Bandung.
1: Aduh.
0: Saya dua temenang abus. Sayu, sudah sayu.
1: Aduh, kamu merasa ini gak sih? Tersinggung gak Wan kayak gitu?
0: Ah gak, biasa aja sih.
1: Biasa aja sih ya. Wajar aja gitu ya. Ya. Dan disebutkan saya tegolok cinta. Aduh, mau apalin.
0: Iya. Ini Jasep mah katanya ya. Salam-salamnya buat Awanda, Kang Manik, Kak Hendra, Cing Sarehat ya. Salam buat sahabat suara yang Mas Dese, Ibu Zitni, Abah Endang, Arabel Ciu, Riki Cimahi, Tehnia, Nuansa, Mani Deva, Bunda Mary, Tono, Pasir Honje, dan Kang Uten Gambir.
1: Oh ya. Siap ya.
0: Itu, ya.
1: Selamat pagi juga untuk
0: Nia Cibodas.
1: Selamat pagi Awanda, Teh
0: Lembang,
1: Manik.
0: Lembang,
1: ya. Oh di Lembang. Jumat penuh berkah, request lagu Garuda di dadaku dari Netral. Tadi sudah diputarkan ya. Salam juga buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Jasep Kopo, Beng Beng, Mas Dece. Mas Dece kemarin follow aku.
0: Oh iya Mas Dece.
1: Ya. Mamah Zidni, Bah Endang, dan semua jamaah urban.
0: Ini istrinya Mamah Zidni teh.
1: Oh Mamah Zidni teh.
0: Anaknya karena Zidni teh yang sangat karena
1: Mamah Zidni. Oh si Mamah Zidni gak tahu siapa ya. Oke. Okay. Iya.
0: Ada juga hidup timnas nanya. Tanya. Sahid nih, Sahid juga suka nge-WA. Assalamualaikum Mang Wanda, Teh Manik, Sahid di Ibun. Lagunya Gigi katanya ya. Kangge salam kangge Mang Wanda, Teh Manik, Tipayun, Mang Elmi sing enggal sehat dia. Ya. Kanggo sadayana mah we sing sarehat arageung milik. Hatur nuhun sebenarnya.
1: Iya.
0: Aduh Bandang mah ngirim voice note. Bandang sesah Bandang di dieu mah. Kang Uten Gambir Mang Manik ya baca ya Kang
1: Siap.
0: Uten.
1: Assalamualaikum.
0: Ah kan tinggal itu bade kopi nasi kuning kopi atau lotte atau kopi.
1: Sosok pilih.
0: Jika nama roti jeng kopi banyak.
1: Iya
0: roti. Kopi kopi hidang yang manik serang abis mah.
1: Nah gitunya.
0: Kopi doanya rasa buah nate gini.
1: Assalamualaikum Kang Wanda Teh Manik mugi sarehat barokah di jumah berkah ieu. Kangge Kang Emi mugi enggal pulih deui.
0: Amin.
1: Abdi ge batuk-batuk euy saur nanya sing enggal damang ya Kang Uten ya.
0: Karena puter langsung puter adi.
1: Iya, siap sok. Kangge Teh Yuni sing sabar kiat sareng tiasa lancar tindakan di minggu depan. Mugi enggal pulih deui ya.
0: Doanya juga mau operasi ya Yuni ini ya.
1: Iya, jadi sahabat suara mohon doanya untuk Yuni yang minggu depan akan operasi. Aya namanya
0: operasi apa sih, Sir?
1: Ini katanya kalau enggak salah miom ya. Akan diangkat miomnya Ayah nama nyungkeun Adikara katakan saja. Hatur nuhun.
0: Untuk kelancaran kedatangan kopi dan roti kita langsung putar Adikara langsung. Dengan katakan saja.
1: Wih kontan.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: menemani sahabat suara semuanya.
1: Iya, sebelumnya mau bilang terima kasih dulu buat Kang Uten katanya nih. Meluncur tisoka eta katanya.
0: Aduh,
1: alhamdulillah Kang Uten ya.
0: Masya Allah
1: Kang. Ketiknya rusuh tapi jadi salah tuh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh, barokah berkah Kang Uten ya.
0: Kang Uten nuhun pisan.
1: Kagantosan kuno langkung rejekina, lancar teras rejekinanya.
0: Kayak meluncur tisoka. Di sokate ayo.
1: Kenapa di sokate nana? For enon sokatenya. Aduh kita terang apa nama? Ampun itu hatur nuhun lah ya.
0: Nuhun ya.
1: Nuhun pisan ya.
0: Oke.
1: Ini dari Ilham juga sudah masuk nih lagunya yang biru baru teh nggak ada, jadi diganti sama ini aja Pamungkas. Okay, berapa siap. Kali kita akan memaafkan ya. Salam buat kita semua aja ya.
0: Siap.
1: Semangat senahnya.
0: Oke.
1: Okay. Bandang masih belum mengganti voice over. Kang Emen ini Kang Emen mah tas
0: Kang Emen. Oh Kang Emen ini teh ke AI
1: lagi tugas ya.
0: Lagi tugas.
1: Mantep lagi tugas banget. Di mana itu Manon Jaya teh?
0: Ciamis. Di Ciamis.
1: Tasik selamat. Perbatasan Tasik Ciamis itu.
0: Iya kita bacakan ya. Met sarapan dengan senyuman di hari Jumatan dan sampurasun. Assalamualaikum DJ dan kru radio kesayangan kita sekalian.

0: Oke, okay, ya itu jadi apa namanya hari ini semoga dilancarkan semuanya, banyak doa yang tercurah.
1: Karena ya, apalagi kalau weekend biasanya banyak wisatawan datang ke Bandung ya.
0: Iya di betul. Tapi ngomong-ngomong tentang Jumat Berkah ya kan memang sepanjang perjalanan tadi ngantar anak-anak terus ke sini juga sudah banyak titik-titik nasi-nasi berkah yang ini ya, yang sudah ngalalantri loh Wan. Di anjing kene pagi-pagi.
1: Oh sudah banyak yang berbagi, biasanya ya, setelah
0: Jumatannya. Tapi ini mah pagi-pagi tuh udah banyak yang ngantri gitu. Nah ada usul gimana kalau boleh gak di hari-hari lain Cen? Ada yang pernah request?
1: Kan Jumatnya emang ngudag hari Jumat.
0: Ngudag hari Jumat sebenarnya. Tapi pengennya tuh ada Senin berkah, ya Selasa berkah, Rebo berkah gitu.
1: Ya memang harus setiap hari sih ya, kalau mau beramal mah. Tapi minimal mun cuma tunggu gitu sawios.
0: Sawiosnya.
1: Iya. Di kabarak barunya Jumat lah kabarak
0: jadi nomor rasak tuh ada ya gitu, atau mungkin yang satu ingin ngantri di satu tempat dan tempat lainnya mungkin.
1: Kalau mau masalah itu mah ayo nu ingetan postingan teh apa teh
0: apa sih
1: yakin ke sholat terus ayo mau berkat terus membatalkan sholatnya untuk ambil berkat. Kata ayo video dan begitu jadi ke sholat sunat, mari sholat sunat mungkin ya di masjid gitu Jumat banget. Bawa keranjang yang mau makannya mau dong mulai itu beriak sih akhirnya ke sholatnya gabruk kan. Gabruk lah kalau sanggup aman ke dua tuh sholat deh.
0: Aduh ayah ya wah aki akinya ah aki aki juga ada ya manusia ya. Aduh oke
1: okay. Sekali lagi sahabat suara ya, ini emang mau punya saudara atau apapun teman yang mau berlibur ke Bandung.
0: Betul.
1: Mengawali titik awal untuk menjelajahi kota Bandung di El Hotel yang paling pas mah ya.
0: Betul, karena 50 meter dari Braga jadi langsung ke tempat yang legendaris.
1: Mau jalan-jalan wisata kuliner atau wisata belanja di Braga dekat cuma 50 meter.
0: Betul, dan ikonik ya. Jadi kita bisa pupotretan di situ sepanjang jalan Braga atau misalnya Anda juga ngurunyungnya itu dari stasiun.
1: 10 menit.
0: 10 menit aja pakai Grab mungkin ya.
1: Perjalanan inilah ya, perjalanan kendaraan lah ya.
0: Iya. Tapi kalau jalan insya Allah setengah jaman ya, dan El Hotel Bandung ini menjadi titik awal yang perfect banget lah untuk sahabat suara
1: jelajahi ya, kota Bandung ya.
0: Bener.
1: Ke Balkot dekat, ke SD Merdeka dekat.
0: Iya, rek naon ke SD Merdeka.
1: Jajan.
0: Rek legalisir. 4232286 untuk reservasi atau 0877-7677-0067 atau follow Instagramnya di @elhotelbandung. Tapi kalau misalnya sahabat suara mau request lagu lagi, lagu-lagu Indonesia yang
1: secara semangat, langsung, secara langsung oh, secara salam langsung. On air sekarang.
0: Oh,
1: go siap. Ya, salam go. On air kan.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
1: Silakan sahabat suara yang mau salam on air langsung kita putar lagunya, langsung bisa salam-salam di 0811-22-1051. Sambil nungguin telepon yang masuk ya. Ini ada saya teh.
0: Saputra.
1: Assalamualaikum, Mang Abji Saputra. Selamat pagi, Pak. Sing sarehat sadayananya abdi di Pangandaran teh di Desa Cikalong Kecamatan Sindang Mulih nyungkeun request laguna Iwan Fals Bung Hatta. Salam ka sadaya sahabat suara. Mang atur nuhun cenah, wassalamualaikum.
0: Siap.
1: Bung Hatta ya.
0: Oke. Okay.
1: Bung Hatta ya punya bagus aja
0: ya. Ada lagi Kang Atek. Atek bilang, "Mang, laguna madu."
1: Madu tiga.
0: Madu tiga Ahmad Dhani Sugante jadi madu-madu berikutnya sepasang. Mang kagok olangan kumaha maksudna itu?
1: Iya ya Neng Manik.
0: Iya ya
1: Abi. Neng Manik nu ngarancangan Mang Atek.
0: Mohon. Atau Mang Atek teh itu yang nambihan meren. Maksudna naon dina bahan ya?
1: Nambihan naon
0: ya
1: teh?
0: Siap.
1: Silakan yang mau salam on air ya.
0: Yang salam on air langsung telepon ke sini ya.
1: Iya.
0: 0811-22-1051 betul?
1: Betul, betul.
0: Oh, iya,
1: itu namanya mantap, ya. Mantap. Sok mangga kalau ada yang menelpon mangga nanti bisa langsung kita putar lagunya requestannya. Bisa langsung ini. Mana Mas Desa?
0: Oke. Okay.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Desa, Damang Mas Desa.
3: Alhamdulillah apik.
1: Alhamdulillah. Mas Desa lagunya apa Mas Desa?
3: Lagunya dari Teh Manik CS aja lah.
0: Ois, dari Teh Manik CS.
1: Yang mana, oh, yang mana?
3: Yang Lara Hati aja.
0: Lara Hati, siap. Mas Desa ini mau kirim.
3: Dalam Teteh, HA.
0: Mas Ay, Alhamdulillah. Hatur nuhun, kemarin kita sudah berjumpa ini ya, online ya.
3: Iya, betul. Hatur itu nuhun. Kemarin tampil di mana, Teh?
0: Oh, yang itu kemarin, itu 2 minggu lalu di Las Vegas.

0: Heritage.
1: Oke.
2: Apa
0: timeless?
2: Timeless project ya.
0: Nanti kalau misalkan Mas Desa kebetulan ke Bandung lagi, Insya Allah November Laluna akan hadir lagi nih di Jalan Beraga.
2: Acara naon?
0: Sondenalin. Sondenalin. Oh. Ya sekitar sore atau maghrib gitu.
2: Itu yang Lara Hati, itu?
0: Ya, dikasih Lara Hati ya.
2: Mau langsung ya, dengar refnya sama Neng Manik nyanyinya nggak?
0: Mau dong.
2: Ya, oh, Mas, iya. Ya Mas, kumaha Mas mengenai pertandingan sepak bola tadi malam Mas? Ya, yuk kan pelatih bola ya Mas Desa.
0: Oh gitu Mas Desa. Gimana Mas?
1: Satu kata fantastis pokoknya mah.
2: Fantastis. Wih. Ya karena di injury time 1 menit 2 gol. Tapi
1: ini teh. Hah? Asa nonton final Liga Champions tahun 99
2: itu. Sok lebay sih. Sok lebay. Aduh comeback, epic comeback eta mah Liverpoolnya, Liverpool lawan mana ya?
1: Bukan Liverpool, MU lawan Munchen.
2: Oh, MU Munchen benar-benar ya. Epic comeback. Tapi mengenai gini Kang, kalau saya terus terang sedih ya lihat timnas sekarang tuh karena di sini bule kabe.
0: Oh, nyanya.
2: Kata Mas Desa gimana Mas? Gini, kemarin kan, cuma Rizky Ridho yang main ya, Rizky Ridho ya sama Egy kemarin yang main ya.
1: PSSI pasti dilematis ya Kang, istilahnya kan fans itu udah ngelihat apa prestasi kita teh udah hampir lolos ke Piala Dunia. Mm-hmm. Jadi kalaupun harus kembali ke setelan pabrik dari awal pasti banyak kritikan kayak kemarin itu.
2: Yeah.
1: Tampil jelek aja langsung wah kritiknya luar biasa.
2: Mm-hmm. Yeah, yeah.
1: Jadi kalau saya sendiri sih istilahnya kayak gini, kalau banyak pemain bule di timnas, semoga itu jadi motivasi buat anak-anak asli dari Indonesia untuk lebih baik penampilannya, untuk lebih berprestasi gitu aja sih Kang.
2: Itu soalnya kan ada juga yang komen, saya pernah baca di komentar, kumaha nasibnya ya berdua-dua kerja ajar bola mun di timnas sini bule kabeh gitu.
0: Betul.
2: Apakah tidak akan mematahkan semangat para mereka gitu ya?
1: Kadang saya juga di SSB nih Kang, pengalaman saya juga kalau umpamanya ada yang apa satu SSB yang tuntutannya harus juara, harus ini, sedangkan kan anak didik kita kan banyak tuh.
0: Iya. Iya, iya.
1: Jadi kasihan kan kalau enggak dikasih kesempatan main gitu.
2: Oke, siap.
1: Adalah pasti orang tua yang istilahnya orang teh mayar tapi
2: udah main-main gitu ya.
1: Main-main gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi kembali lagi sama apa ya?
2: Pelatihnya ya.
1: Dari supporter sih kalau saya sih.
2: Oh, gitu ya. Untuk memenuhi keinginan lapar akan gelar yang belum kunjung kita raih ya.
1: Contohnya Persib aja Kang. Persib aja. Kalau umpamanya pemainnya jelek-jelek pasti bobotoh
0: pengen secara
1: instan kan beli pemain iyo biar cepat dapat prestasi gitu kalau.
2: Oke. Okay.
0: Iya Mas, kan? Mas Desa, tapi boleh enggak sih saya nanya sebagai orang awam yang enggak ngerti bola sih sebenarnya. Sebagai ibu-ibu aja gitu ya karena anaknya main bola juga. Yeah. Tapi sebenarnya ada peraturannya nggak sih dalam satu ya misalkan kayak PSSI gitu, itu teh ada persentase nggak sih boleh bule segini?
2: Nggak ada kalau
0: udah
2: jadi
0: ya,
2: karena sudah jadi gitu. WNI.
0: Oh di WNI kan?
2: Iya jadi WNI sih diaspora pemain-pemain diaspora, tapi mereka punya keturunan asli Indonesia, ayah nunina orang Manado, ayah nunina.
0: Oh kudu ada
2: itu harus ada.
0: Oh kalau misalkan murni mah nggak bisa ya?
1: Kalau nggak punya keturunan nih, nggak punya keturunan, nggak punya silsilah dari Indonesia, minimal 5 tahun main di Indonesia tanpa pulang kalau nggak salah teh.
2: Ya gitu.
0: Betul.
2: Kawinnya orang dia, jika Gonzales kan kawinnya orang dia.
0: Iya nikah sama sini ya. Oh
1: iya itu Gonzales kan karena istrinya orang sini, terus udah 5 tahun lebih nggak pulang-pulang itu bisa jadi WNI.
2: Oke.
0: Okay. Oh ngerti.
1: Sekarang kayak gini Kang, kalau bandingin antar pemain bule sama pemain lokal, mereka juga pemain-pemain yang diaspora itu kan. Semalam lah kita lihat bagaimana apa
2: perjuangannya
1: benar-benar bela Indonesia kan.
2: Oke. Okay.
1: Sampai mendarah-darah istilahnya lah.
2: Iya benar-benar ya, ID yang nama benar ya.
0: Iya benar.
2: Tetap mereka juga untuk maksimal ya.
1: Kalau umpamanya banyak pemain bule yang main di timnas ya itu kembali ke apa? Istilahnya semoga jadi motivasi buat pemain-pemain muda.
2: Tahu ambil positifnya mah gitu ya.
1: Yang masih di EPA itu.
0: Betul.
1: Untuk lebih mainnya bagus, bisa dicontoh lah mentalnya, terus kelakuannya.
0: Iya.
1: Sekarang kalau umpamanya kayak kemarin ada kasus di EPA Elite Pro Academy, mereka kan masih junior. Ternyata emosi sampai nendang-nendang itu kan.
0: Oh iya.
1: Kurang baik ya kan?
2: Iya benar.
0: Berarti attitude jadi, juga kalau, menjadi hal yang penting ya Kang ya?
1: Iya betul attitude. Bisa kita contoh attitude-nya terus mentalnya. Mereka semalam gimana lah tekanan harus menang besar, Malaysia ngegolin banyak.
2: Nah, itu.
1: Tapi mentalnya tetap benar-benar terjaga sih.
2: Nah, itu pasti ya.
0: Wah,
2: sekali terima kasih Mas Desa ya.
0: Mas Desa, atur nuhun.
1: Salam buat semua sahabat Iswara dimanapun.
0: Siap Mas Sese.
1: Sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Kang Wanda, Teh Manik, sehat semuanya ya.
2: Ya, ya siap dulu Mas Sese.
0: Makasih ya.
1: Yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Dese sudah masuk. Masih ada jatah satu orang lagi nih yang buat yang mau salam on air.
0: Boleh.
2: Kalau enggak langsung kita puterin lagunya iya. Mas Dese ya tuh.
0: Tapi
2: sambil... Dan ini ada apa? Sudah datang kopi dari Kang Uten. Alhamdulillah tuh Kang Uten barokah berkahnya Kang Uten.
0: Aduh, berkah Allah.
2: Dua roti tukang nontai di kotakan enggak ya?
0: Ah, pokoknya mah bios non wege pokoknya ada kotaknya yang kopi ya. Ya.
2: Karena memang sudah datang kopi kita mah udah lagu aja lah enggak usah ada yang ngapain lagi ya.
0: Sebentar, ini mah spesial buat Kang Uten dan Mas Dese yang sudah ini saya kasih ref sedikit yang asli kan ya. Siap.

0: betapa aku masih mencintamu. Ace.
1: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indigo.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Sahabat Suara, ini lagu yang jadi impian laki-laki ya.
1: Hai, dede.
0: Madu 3.
1: Bener nih, emang
0: tapi
1: gitu.
0: Jangan marah ya kalau ibu-ibu sih kalau suaminya kawin lagi enggak bilang-bilang.
1: Kenapa? Kenapa enggak boleh marah?
0: Menikah itu kan ibadah. Hmm. Betul enggak?
1: Hmm.
0: Betul kan?
1: Betul, oke.
0: Okay. Ibadah itu enggak boleh riak, enggak boleh bilang-bilang.
1: Gele. Tapi pernah enggak kamu ditanyain sama istri sendiri?
0: Apa?
1: Pah, adik kamu sok aya tuh keinginan gitu gitu.
0: Oh. Oh, bunuh ramah sih, nanti betulan yang gitu. Kan? Bunuh ramah, ya sih ramah ada biasa gitu aja. Ya, Teman orang teh, baru ngerti ya kalau suaminya tuh banyak digandrungi wanita.
1: Hey.
0: Apa sih ayah? Ngaleos, kalau ngaleos.
1: Aku lu bisa. Nah ya salah aku mah, udah obrolan gitu deh.
0: Aduh,
1: tapi ya gitulah harus berbagi. Makanya disitulah letak keadilan kan.
0: Iya.
1: Nuhin Uhiji yang liburan. Uhiji kudu aya liburan. Ah riwa lah gitu
0: nah,
1: kan.
0: Nah emang liburan kapan lagi di Bandung. Gampang pake Citilink sekarang mah ya.
1: Ya matangnya. Oh matangnya
0: Gowken
1: ya. Gowken aja. Jadi kalau misalnya nih sahabat suara pengen liburan ajak keluarga aja. Gak usah ajak yang lain-lain. Dengan harga mulai dari 1 jutaan aja. Buat business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru. Tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiketnya ya. Apalagi kalau sudah jadi member Link Miles, jangan lupa untuk pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk dapetin gratis sebagasi 20 kilo. Praktis ya. Pokoknya mah ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: siapa tahu mau bawa mertua sih penting bagasi ya mertuanya.
1: Wah,
0: 20 kilo mantep. Aduh. Sahabat Suara, kita akan masuk ke informasi menggelitik alias itik ya.
1: Yes. Ada
0: informasi yang menarik nih.
1: Oke.
2: Okay. Itik. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu. Ahiu.
1: Ahiu. Kenapa sih enggak incu aja?
0: Incu apa?
1: Informasi lucu.
0: Kan enggak ya? Terlalu enggak belum tentu lucu.
1: Oh, belum tentu lucu
0: menggelitik,
1: ya.
0: Gitu. Kita mau merendah gitu.
1: Cik,
0: jadi, ya?
1: Cik, kita coba
0: informasi
1: ya.
0: Informasi menggelitik ini datang dari Filipina, sahabat suara ya.
1: Mm-mm.
0: Seorang wanita di Filipina itu berdoa kepada srek ya.
1: Bukan srek yang hijau teh.
0: Iya, srek yang hijau ya.
1: Okay.
0: Selama bertahun-tahun dan mengira itu adalah patung Buddha.
1: Aduh.
0: Ya. Jadi seorang wanita di Filipina dilaporkan menghabiskan bertahun-tahun berdoa kepada sebuah patung kecil berwarna hijau yang dia percaya adalah patung Buddha. Hanya untuk kemudian mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah patung srek.
1: Oh. Gitu. Pulang yang patung yang tidak biasa itu. Nah, jadi pulang. Iya, dari kaca panon teh. Patung yang tidak biasa itu tampaknya tidak diperhatikan karena perutnya yang bulat, posisi duduknya, terus ekspresinya yang tersenyum memang terlihat sangat mirip dengan beberapa patung Buddha tradisional.
0: Nah, gitu. Selama bertahun-tahun dia ini dilaporkan menyimpan patung itu di rumahnya dan memperlakukan patung itu dengan ketulusan dan rasa hormat yang sama seperti dia akan terhadap patung agama apapun tanpa mengetahui siapa karakter hijau itu sebenarnya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi kurang si etana juga kurang dalam gitu kali ya.
0: Oh, ini mah di rumah sendiri ya, bukan.
1: Oh, ternyata di rumah. Ya masa ujug-ujug di itunya di apa namanya? Oh, ya ampun, iya juga sih kalau lihat fotonya mah ya.
0: Iya, memang ini cuman maksudnya teh ini udah merenya ho atunya.
1: Ya udah merenya udah.
0: Mungkin kalau dia bukan penggemar kartun merenya jadi tidak tahu toko srek itu seperti ini gitu nya.
1: Betul, benar.
0: Jadi ya. Disangka patung, tapi ya yang penting mah kan da doa nah we.
1: Dau dia nyaman
0: doa niatnya. Doa nama tulus berarti yang penting mah eta da doa kan kan gampang itu banget. Tapi ngerti kumaha. Sing salah.
1: Tapi lucu juga ya maksudnya ini menggelitik lah.
0: Iya, ya,
1: kok itulah. Bisa gitu ya.
0: Agak-agak sedikit menggelitik informasinya.
1: Menggelitik lumayan. Tapi kemarin juga lucu saya ada sedikit cerita menggelitik.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Ya, gimana?
1: Jadi itu ada juga berkeliaran tuh di Reels. Dipercaya seorang pria India, gini. Jadi istilahnya mas, seorang pria India ini tiba-tiba disembah oleh
0: gara-gara menghentikan kipas angin.
1: Betul.
0: butuh tetesan.
1: Butuh tetesan. Terus ya tanah sosok mengelus-ngelus teh
0: kening. Setiap hari asa biasa.
1: Asa biasa eta. Aduh, mun dikitu-kitu teh jadi ironis gitu di India teh ongko nu pinter-pinter pisan
0: ya,
1: menjadi calon apa menjadi
0: peneliti ilmuwan yang luar biasa teh. Kalau di film-film pun kalau menunjuk apa sosok orang-orang nu pinter biasa orang India nya.
1: Orang India sok geura.
0: Besok anu karana teh nu ararana di India.
1: Anu aneh-aneh teuing gitu.
0: Jadi kasih dia mah.
1: Naon?
0: Polisinya sok datang
1: telat. Dan biasanya Inspektur Vijay tetengarana
0: bergodeg.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Bandung, suara warga Indonesia. Pengen nanya sama bapak-bapak nih kayak.
1: Iya, apa-apa.
0: Kamu pernah enggak ini Wan?
1: Apa tuh?
0: Setelah berapa belas tahun menikah, umurnya udah berapa belas tahun pernikahan kan?
1: Ya 17 tahun lebih.
0: 17 tahun lebih kan? Nah, ada enggak masa-masa momen-momen ngajakin pergi berduaan aja sama istri? Suka enggak?
1: Pernah.
0: Soalnya banyak yang belum, banyak yang udah lama enggak loh.
1: Ya itu.

0: mau dibolongkan mah diupanan diupanan kan ya.
1: Bere cacing, bere pelet, bere naon. Terus mana mangga so abus moli. Mulai bere pelet, bere naon.
2: Ya tapi sekali-kali nih buat sahabat suara juga yang pengen ngajakin lagi suami atau istrinya ya untuk beromantis-romantisan, mendingan diajak ke Damai Delights yang ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Karena di Damai Delights ini ada The Grand Table. Jadi ini tuh dinner buffet yang wah pastinya spesial banget.
1: Oh, Grand Table tuh bukan ada motor grand di atas meja.
2: Aduh, ya? aduh. Bukan dong ya. Ini table-nya tuh besar, berarti setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium, penawarannya tuh Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak tuh ya suami atau istri tadi untuk menikmati sajian seafood on ice, kemudian peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, dan berbagai macam menu-menu lain yang spesial ya.
1: Oke.
2: Dan ini bikin romantisnya lagi adalah kita bisa melihat view kota Bandung yang indah.
1: View pemandangannya view ya.
2: Iya, pemandangannya view banget ya. Di 8780-6688 untuk booking tempatnya, atau 0811-214-2378, atau visit Instagramnya di @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Kita beritik lagi ya, sobat-sobat.
3: Itik. Informasi menggeliti. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
1: Neng Manik coba menggeliti hiu.
2: Menggeliti hiu.
1: Hiusan.
2: Hiusan cicik-cik.
1: Cui cangpe. Aduh, sama soal informasi menggelitik berikutnya ini datang dari udara ini, Maya.
2: Oh, dari udara. Dari, baik.
1: Jadi seorang penumpang lansia ini kentut nggak berhenti-berhenti di dalam sebuah pesawat sampai pesawatnya harus mendarat darurat.
2: Aduh, ngobrol robot. Kenapa kan kah harus
1: sarang
2: mendarat?
1: Ya.
2: Aduh. Terus kenapa harus mendarat, emang apa namanya, mendarat darurat?
1: Karena mengganggu yang lain sebenarnya.
2: Iya.
1: Jadi pernah nggak ya, coba bayangin sahabat suara, sebuah penerbangan internasional bisa kacau balau cuma gara-gara hitut bekok.
2: Ku ini aki-aki lansianya itu aki-aki tuh nini-nini nih.
1: Aki-aki namanya mah.
2: Terus?
1: Ini tuh benar terjadi ya di Transavia rute Dubai ke Amsterdam. Pesawatnya terpaksa mendarat darurat di Wina.
2: Waduh.
1: Gara-gara ada seorang penumpang lansia yang kentut terus menerus sepanjang perjalanan.
2: Mam naon atu bapak teh aki teh.
1: Ubu cilembu cik.
2: Terus?
1: Dan karena baunya juga gak tahan, dua pria di sebelahnya protes ke kru kabin. Bukannya damai, situasi malah memanas sampai terjadi baku hantam di udara.
2: Pipa sel. Oh, jadi lain ku perkara ke...
1: digulung ya. Laki-laki digulung gaya.
2: Laki-laki digulung.
1: Kita bujur tetap jakol. Nah, akhirnya polisi turun tangan dan mengevakuasi empat orang yang berantem. Dan lucunya kakek sumber angin tadi justru tetap aman di pesawat dan lanjut terbang sampai tujuan.
2: Jong-jong
1: si aki. Atau turu ya tanya. Penerbangan itu tadi si aki-aki. Iya itu terus. Iya,
2: iya. Terus
1: si aki-aki. Nah, itu degel. Terus
2: ribut-beran
1: gitu ya.
2: Gitu ya. Jadi si aki mah jong-jong aja dia sampai akhir ya.
1: Ya tapi dah, memang kalau sudah tua penyakitnya gitu merenya.
2: Iya benar.
1: Bisa nahan itu, bisa nahan iya merenya.
2: Ini sebagai ini sih sebuah pengingat bagi kita ya.
1: Ya.
2: Mungkin kita juga akan itu turun-urun juga suatu saat nanti.
1: Iya gitu. Tidak bisa berhenti, harus dari sekarang kita harus senam kegel.

0: di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: Ke.com/Bandung.
1: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: nama aneh ya. Dia vokalis Perunggu. Yang vokalis Peace.
1: Oh, si Baskara.
0: Saruanya.
1: Suaranya.
0: Itu juga vokalis Noah yang vokalis Peter Pan sarua.
1: Oh. Itu atau beda? Naik kamu.
0: Vokalis Noah yang vokalis Peter Pan.
1: Nya sarua. Tapi si Perunggu dan si Eta mah beda tuh.
0: Peace, Peace yang lomba sihir.
1: Oh ya, nyata Eta.
0: Sebenarnya lomba sihir Perunggu ya.
1: Aing mah. Ah kamu mah gimana harus di ini lagi, di charge lagi sama
0: tunuh ya.
1: Sama pengetahuan band-bandnya. Terutama kalau suka jazz. Oh, itu datang.
0: Apa saya jazz mas.
1: Apa cing-cing sebutkan. Tiga aja.
0: Musisi jazz.
1: Musisi jazz yang akan hadir di The Papandayan Jazz Fest, cing.
0: Ini bukan musisi jazz tapi musisi yang akan hadir di sana
1: yang
0: ya.
1: Hadir di sana.
0: Ada Ruth Sahanaya.
1: Betul.
0: Ruth Saha Eta. Ruth Sahawai.
1: Wah, tilunya. Hai, ya betul sekali. Tapi memang betul Ruth Sahanaya akan hadir di sini di Papandayan Jazz Fest weekend ini ya, Sabtu Minggu tanggal 3 dan 4 Oktober di The Papandayan Hotel. Enggak cuma ada mereka, tapi ada masih banyak lagi yang lainnya. Tidak lupa ada beberapa proyek yang sangat spesial seperti A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dep dan Bandung Jazz Orchestra. Juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bila Indrajaya dan Teza Sumendra. Dan ada kolaborasi eksklusif cuman ada di sini ya, yaitu Freedom Jazz Society bersama Wingky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian dan Rini dan masih banyak lagi musisi lainnya. Kalau misalnya nih sahabat suara pengen datang ke sana dengan diskon 25%, caranya adalah dengan membayar pakai kartu BRI debit kredit atau Kris. Jadi silakan aja beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkapnya di tpjazzfest Instagram ya. TPJF 2026 Sound to the Soul.
0: Walaupun namanya TV, ini sekali tidak tayang di TV ya.
1: Iya.
0: Tapi di konten-konten sekitaran ya.
1: Betul, kita masih di Itik ya.
0: Kita ke Itik lagi karena ini ada yang menarik nih ya. Ah, yang menggelitik.
2: Itik. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
0: Sahabat suara Itik berikutnya ini datang dari USA.
1: Wah, dari USA.
0: Amerika Serikat sahabat suara ya. Cuma aku nyari hati juga nanya.
1: Kumaha
0: jadi
1: gitu?
0: Setelah bercerai, seorang pria di Amerika membeli rumah tepat di sebelah rumah mantan istrinya dan memasang patung jari tengah setinggi 3,5 meter.
1: Wah. Dede. Bekating kunge wae sih kana teh ya. Jadi setelah bercerai, Alan Markovitz membeli rumah di sebelah rumah mantan istrinya di Michigan. Terus dia pasang patung tuh di jari tengah. Tuh 3,7 meter loh.
0: Wah, 3,7 ya.
1: Dan menghabiskan sekitar 100 juta ieu bekating kunge wae. Ah, aing mah 100 juta ieu keur nyen patung. Dan malam hari pun patung tersebut diterangi lampu sorot. Jadi ngarah katingali terus gitu kengewaan dia itu.
0: Iya, Nokia-nya. Tapi ada satu hal yang sering salah diceritakan ya. Markovit ini mengatakan patung itu sebenarnya ditujukan kepada pasangan baru mantan istrinya, bukan kepada mantan istrinya sendiri.
1: Oh gitu.
0: Yang si
1: Nuanyarna.
0: Kan tuju kudu kesel atunya.
1: Oh, nih kalem tuh. Kudu teh dia teh nalipak diri dulu sebelum memasang itu teh perceraian ini tuh akibat apa gitu.
0: Dan ini juga dibalas sebetulnya sama si suami mantan istrinya ini.
1: Naon tah?
0: Kembali membuat patung.
1: Patungnya naon?
0: Patungnya bentuknya gini nih.
1: Teka tinggal dia ya. Aduh.
0: Maaf sahabat suara, kita bodor visual.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ini 1000 kali lagu dari Ghea Indrawari ya.
1: Iya, betul.
0: Nanti sekali ada 2000 kali, 3000 kali.
1: Aduh, banyak sekali ya.
0: Berkali-kali.
1: Tentunya berkali-kali juga kita mengingatkan selalu untuk sahabat suara yang ingin menginap, yang tidak terlupakan. Karena hotel yang satu ini, lobinya desainnya mempesona sekali dari beragam neighborhood story.
0: Gosip tetangga ya.
1: Wah, iya, ada Pak RT, ada Pak Ongga ya. Neighborhood dalam artian benar-benar kamarnya nyaman seperti di rumah sendiri gitu ya. Untuk kudu kawat alatnya lama rumah sendiri mah aku masih.
0: Yang suasana beda.
1: Yang beda dong. Makanya kalau pengen beda langsung datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, karena pemandangan hijau pegunungannya itu bisa terlihat langsung dari kamar kita ya. Kemudian fasilitasnya juga banyak, ada kolam renang, hangat, infinity dengan pemandangan spektakuler yang gak ada batasnya teh ya. Kemudian fitness centernya buka 24 jam, kancil klub untuk anak-anak juga ada. Begitu lilir ya Wan?
0: Langsung fitness.
1: Langsung, atau ke kancil klub. Atau 24 jam mah enggak ya kalau kancil klub. Barobo, barudak mah. Nah, lengkapi juga pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Kemudian kita juga bisa menikmati destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16. Dan mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan ada juga vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari mixologist ternama. Langsung telepon ke 8786688 atau Instagramnya di Hotel Indigo _ Bandung atau websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Kita ke itik terakhir ya.
1: Mari kita kemon.
0: Itiknya beda ini artinya.
1: Oh, apa ayo tuh?
2: Itik. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
0: Sahabat suara, itik yang terakhir ini agak sedikit berbeda karena arti itiknya jadi beda ya.
1: Kenapa?
0: Itiknya sekarang mah itunya letik.
1: Aduh, itik itunya letik.
0: Ya.
1: Siapa yang itunya letik?
0: Seorang buaya jantan ini
1: seekor,
0: gagal.
1: Ya?
0: Oh iya, seekor. Seekor buaya jantan ini gagal kawin, gagal aduh punya keturunan selama 46 tahun karena itik. Karena itunya letik.
1: Aduh, ini bodor banget ya. Jadi meskipun udah rutin berusaha ya.
0: Namanya dulu siapa
1: buaya? Oh iya, sorry. Namanya itu Hector dan Luisa.
0: Jadi pasangan buaya ya.
1: Pasangan buaya yang udah pacaran setia banget dari tahun 73 loh.
0: 46 tahun artinya.
1: 46 tahun. Jadi udah rutin berusaha hampir 50 tahun. Jadi kan mungkin kelahiran 73 ya.
0: Bobogohan.
1: Dari
0: 73 sampai sekarang, tapi belum punya keturunan terus, belum punya anak terus si buaya ini.
1: Iya. Karena penasaran, staf kebun binatang akhirnya manggil dokter spesialis tuh ya buat periksa. Plot twistnya, hasil tes medis nunjukin kalau ternyata itunya Hector itu kekecilan. Jadi gak bisa membuahi telur si Luisa.
0: Nah, kasihan Hector ini ya. Tapi untung lah ya, biar kata tidak punya keturunan, tapi tetap mereka itu bareng setia selama hampir 50 tahun.
1: Aduh,
0: gitu ya. Karena kita banyak yang perkeliruan yang manik. Orang yang playboy itu sebut buaya darat, tapi padahal sebetulnya buaya ini hewan yang paling setia.
1: Oh iya, benar.
0: Hanya mengawini satu pasangan, satu buaya betina, buaya jantan.
1: Jadi dia gak mungkin lagi berpaling
0: kalau
1: ke sudah betina lainnya.
0: Apa bilang gitu,
1: ngetek satu, udah aja satu.
0: Udah itu seumur hidupnya sampai maut.
1: Nah, itu jadi buaya darat. Nah,
0: makanya
1: ya
0: itu sekarang teh jadi.
1: Oh, salah.
0: Ini tuh jadi pergunjingan di dunia perbuayaan ya. Mereka tuh merasa dijelekkan namanya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Mereka merasa wirang dong.
0: Iya.
1: Kenapa selama ini? Harusnya apa Wan? Binatang apa kira-kira yang tidak setia?
0: Kelinci. Itu playboy itu kelinci.
1: Oh, benar.
0: Kelinci kan okay. Anaknya rea terus kali itu kadiu.
1: Oh iya.
0: Macok kali itu macok kadiu kelinci.
1: Oh benar.
0: Itu.
1: Oh, jadi harusnya mulai sekarang mah kelinci darat. Nah, eh, iya. Tapi dah kelinci memang di darat ya.
0: Jadi kalau bukan kelinci loncat kalau ada yang kelinci uked.
1: Eh, tapi ini belum selesai ceritanya.
0: Oh, belum ya.
1: Jadi ternyata udah ya?
0: Udah.
1: Oh, udah hub ya. Oh, beda cerita beda itu mah di Jepang. Sukanya buayanya tetap ke Jepang.
0: Berobat itu ya ke dokter Poris.
3: Aneh. Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: di penghujung acara Suara Serani ya. Jelang pulang, jalan pulang dari Yura Yunita. Memang kita harus pulang sekarang.
1: Betul, kita juga harus pulang. Dan tentunya sahabat suara juga kembali beraktivitas seperti biasa ya, melanjutkan. Oh, iya. Yang mungkin sama-sama pulang ya udah.
0: Iya.
1: Kan ada yang langsung ke pulang juga kan.
0: Pulang kemana?
1: Ya ke rumahnya dong. Oh, iya.
0: Itu Mas Desa yang manik, Paul Beck sama.
1: Oh iya, aduh maaf, kemarin teh lupa. Sorry.
0: Waduk.
1: Enggak boleh gitu loh. Aku tuh niat tuh ada. Tapi kadang-kadang suka terhalang oleh habis buka apa DM, kadang-kadang WA gitu ya.
0: Suka pabahil, pabaliut ya.
1: Pabaliut, apalagi kalau udah di atas setir itu, aduh. Oh, iya. Di atas setir. Jadi Bu. Di luhur. Aku tuh seringnya akrobat ya. Ada siap insyaallah ya Mas Desa, nanti aku follow ya.
0: Tapi itu terima kasih Neng Manik juga sudah menemani hari ini ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Semoga nanti Senin masih alu yang cager benernya.
1: Iya tuh ya. Tapi kalau misalnya
0: Masih karugrag. Neng Manik selalu siap ya.
1: Insyaallah siap ya.
0: Nanti mungkin awal Oktober lah yang banyak ini.
1: Oh banyak. Ya. Siapa ini yang izin nanti?
0: Ada nanti.
1: Oh ada.
0: Gua doang anak.
1: Oh ya serius? Yes. Oh nah.
0: Aduh. Tapi terima kasih juga buat sahabat suara yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi ya. Hari Jumat hari yang baik. Banyak berbuat kebaikan.
1: Betul.
0: Itu yang dianjurkan ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa
0: Laki-laki jarum ahan.
1: Oh iya dong ya. Dan buat para istri juga semungkin menyiapkan masakan
0: terbaik ketika suami pulang Jumatan.
1: Betul sekali.
0: Kalau Jumatan di rumah suami.
1: Iya. Dan tentunya saya juga untuk menyajikan yang terbaik itu biasa pesen ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi itu angger tuh masak.
0: Iya. Karena kalau masak mah
1: biasanya kasihan suka kecewa ya.
0: Iya suami ya.
1: Ya udah gitu aja mungkin.
0: Membuat suami jadi harus berbohong ya kalau masaknya.
1: Itu dia. Enak gak?
0: Enak. Aku jualnya jangan. Langsung.
1: Aduh. Ya sudah kalau gitu sahabat suara semua, saya harus pamit. Saya Manik Laluna.
0: Saya Wanda Urban. Kita pamit. Terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi Senin. Suara seru.
1: Au.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: suara. Hari ini seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini ya. Dan itu dia barusan Aditya dengan Juwita yang menemani kita di pagi hari ini, sahabat suara. Lagu yang cukup membangkitkan semangat kita gak sih? Dan sebenarnya ada yang pengen aku tanyain nih ke kamu nih, sahabat suara ya. Pernah gak sih ngerasa bersyukur banget kayak punya orang di hidup kalian gitu? Itu bisa pacar, sahabat, bahkan kayak keluarga yang selalu ada buat kamu, sahabat suara. Karena abis ini aku akan puter

Dia tuh akhirnya mendapatkan sebuah cinta yang tulus gitu. Sekaligus ini tuh juga reminder lah ya, pengingat buat kita semua biar gak gampang nyerah buat yang namanya berjuang demi orang yang kita sayang. Dan bukan cuma itu aja sahabat suara, abis ini juga akan ada lagu nih dari Warna dengan 50 tahun lagi. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu, katanya Warna sahabat suara. Ini nih masih ada hubungannya nih ya yang sama yang tadi, karena kalau yang namanya udah bersyukur, yang namanya kita udah cinta sama orang, mau sekarang atau 50 tahun lagi, mau dia fisiknya udah menua atau zaman juga udah mulai berganti, kita mau tetap cinta sahabat suara, ya gak sih? Mungkin kalau kamu ada momen sekarang lagi bersyukur-bersyukurnya sama pasangan, atau bersyukur banget punya keluarga kamu, boleh kali ya ceritain ke aku di 0816 114 1014.

Cia Friska di 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Masih sampai jam 2 kita bersama, artinya masih akan banyak banget topik yang aku bisa ceritain ke kamu, lagu-lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan itu dia Warna dengan 50 tahun lagi. Habis ini sahabat suara akan ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Ini udah masuk bulan Oktober sahabat suara, yang artinya tanggal merah tuh kan kita udah gak ada ya. Jadi libur lagi ya nanti pas Natal tahun baru. Jadi buat kamu yang udah otw-otw burn out, udah otw gak bisa ngerjain apa-apa karena stuck gitu ya, badannya gak bisa ngerjain apa-apa, semangat. Kalau masih ada jatah cuti pakai, karena ingat kata Hindia, Berdansalah, karir ini tak ada artinya ya gak sih?

Andini. Apalagi abis ini sahabat suara aku tuh akan muterin salah satu musisi yang lagunya tuh banyak banget di request sama kamu, dan dia aja baru mengeluarkan lagu berjudul Star. Ini dia Nona dengan Star.

0: jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku pada hari ini. Tapi tenang aja, karena kita masih ada kurang lebih ya 5 jam lah, gak bersanda. Kurang lebih masih ada 2 jam lagi sampai jam 2 nanti aku menemani kamu hari ini. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu yang mau diputerin requestan lagunya, ceritain dulu kali ya, kenapa sih kamu request lagu itu, oke? Okay? Ditunggu sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Kompastv.com. Injourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Sobat Suara, ini di luar tuh lagi panas banget ya. Dan kalau panas banget gini, bawaannya tuh pengennya minumnya yang seger-seger gitu kayak, dan sehat lah ya, karena lagi musim sakit juga, karena banyak banget nih teman aku yang kena influenza A. Jadi mau yang seger, mau yang sehat. Jadi kepikiran tuh kayak kalau enggak fresh juice, tuh gue smoothies kali ya, enak tuh. Makanya sekarang ada nama minuman, namanya itu Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, dan sekarang udah hadir nih di Indonesia. Jadi ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minuman smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku. Jadi follow IG Jamba @jambaidn untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.
2: IIBF 2026. Acara

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
1: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Bulu. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran uang yang sama, yakni 6 juta rupiah per hari. Meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda-beda.
0: Suara Fakta.
2: Tarif TransJakarta dan TransJabodetabek direncanakan naik mulai 1 Januari 2027. Kenaikan ini akan mengakhiri tarif TransJakarta yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ sebelumnya merekomendasikan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk TransJakarta dan Rp10.000 untuk TransJabodetabek. Namun angka tersebut masih berupa rekomendasi dan tarif final akan diumumkan setelah keputusan penyesuaian tarif ditetapkan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Suara Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Nih buat kamu sahabat suara yang laki-laki ya. Banyak dari temen aku yang laki-laki tuh bilang kalau cowok pria itu adalah makhluk visual. Jadi ketika dia memilih pasangannya, pasti yang mereka pertimbangkan tuh adalah fisiknya dulu, kayak mukanya gitu ya. Tapi ternyata sahabat suara, sekarang itu ada sebuah studi yang datang dari Swansea University yang bilang kalau banyak pria sekarang tuh lebih mempertimbangkan sifat dan juga kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam memilih pasangan. Apalagi ini untuk hubungan yang jangka panjang ya sahabat suara. Dan penelitian ini itu dilakuin ke lebih dari 2.700 responden. Jadi ya akurat lah ya bisa dibilang ya. Dan katanya hasil dari penelitian ini tuh membuktikan juga salah satu yang paling diprioritasin adalah kebaikan hatinya. Jadi itu kayak sikap peduli, empati, saling menghargai. Nah itu tuh yang sekarang dipertimbangkan oleh banyak laki-laki di luar sana dalam memilih pasangan, gak sih sahabat suara? Karena menurut mereka, ini dari hasil penelitian ini, hal-hal tersebut tuh dianggap sangat penting buat membangun kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang lebih harmonis. Aku setuju sih, karena yang namanya hubungan jangka panjang, kita pengen akhirnya tuh menikah. Mereka kan sekali seumur hidup, sahabat suara. Kalau misalkan pasangan hidup kita gak bisa diajak komunikasi, gak ada saling menghargainya, gak peduli sama pasangannya, which itu kita, agak sulit tuh. Cuma kan balik lagi ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dan pertimbangan yang beda-beda tuh dalam mencari pasangan. Nah kalau kamu nih sahabat suara, buat yang cowok ya, kalau memilih pasangan itu apa yang kamu pertimbangkan? Boleh dong WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja yuk ngobrol bareng aku di @iswara.network di TikTok.

bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku barusan lihat IDN Times dan di sana kayak ada satu foto yang menurut aku sedih banget nih, apalagi buat kamu yang punya binatang peliharaan gitu di rumah. Jadi ada kucing yang pemiliknya tuh meninggal gitu, sahabat suara. Dan jadi banyak banget foto ini viral, ada videonya juga, karena kucingnya itu kayak gak mau pergi dan terus di samping si jenazahnya pemilik yang melihara dia gitu, sahabat suara. Kan perilaku kayak kucing atau anjing sering banget tuh ya, kayak yang kayak perilaku yang kayak gitu tuh dianggap sebagai tanda kesedihan atau rasa kehilangan gitu, karena mereka tuh tahu kayaknya. Cuma emang para ahli tuh ngejelasin kalau ada kucing yang sempat ngalamin perubahan perilaku setelah kehilangan, atau ini kehilangannya bisa manusia atau hewan gitu ya yang punya kedekatan sama dia, itu tuh belum bisa dipastiin gitu. Apakah kucing ini paham gitu soal kematian dengan cara yang sama kayak kita manusia. Aku gak tahu di kamu pernah mengalami hal yang sama atau enggak juga nih, sahabat suara. Cuma kalau aku, anjing saudaraku tuh pernah. Jadi dia pas pemiliknya udah gak ada, dia tuh selalu nungguin depan pagar, karena dulu pemiliknya selalu pulang kerja di waktu jam 6 gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita-cerita kamu, sahabat suara. Kalau punya cerita serupa, boleh banget yuk. Kalau langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: ini tuh enaknya minum yang segar-segar kali ya. Soalnya kan di luar lagi panas banget, tapi di luar tuh juga lagi musim sakit. Jadi emang paling benar minumnya tuh smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin pas aku lagi ke Gandaria City ya, ada satu toko minuman baru yang namanya itu Jamba, sahabat suara. Jamba adalah brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu, ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minum smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku, jadi follow aja IG Jamba at Jamba IDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
4: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu pastinya sampai jam 2 siang nanti. Dan tenang aja sahabat suara, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan cerita-cerita, kalau kamu mau cerita boleh banget, aku siap membacakan cerita kamu ya. So langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: bisa jatuh cinta.
1: Suara Warga Indonesia.

Kayaknya kita sampai Desember tuh masih lama banget, yang mana udah gak ada lagi tuh yang namanya tanggal merah long weekend. Jadi harus sabar-sabarin tuh ya, mau burn out, mau lagi capek, atau sesimpel gak mood aja kerja. Jadi gak bisa, harus masuk sahabat suara. Coba aja ya kita kayak negeri Cina. Karena per tahun 2024 kemarin, pendirinya yaitu Tong Yu Tong Lai, dia tuh memperbolehkan karyawannya mengambil 10 hari cuti tambahan kalau karyawannya itu lagi gak bahagia. Dan pengajuan cutinya itu gak boleh ditolak sama atasannya, sahabat suara. Kebijakan itu tuh juga masih berlaku sampai 2026, which itu tahun ini, dan itu masih menjadi bagian dari pendekatan perusahaan yang terus berusaha menjaga kesejahteraan karyawannya sebagai hal penting dalam bekerja. Enak ya, cuti tahunan misalkan kalau kita ada setahun tuh ada 12 hari, tambah 10 hari cuti gak mood, 22 hari. Terus cewek, ada beberapa kantor yang menerapkan kebijakan cuti datang bulan. Setahun itu pasti ya 12 kali berarti. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 10, 34. 34 hari harusnya kita

bisa cuti tuh sebulan tuh sahabat suara. Kira-kira kalau kamu setahun dapat cuti 34 hari akan digunakan buat apa sahabat suara?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan keranjang melakukan aksinya.
3: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pagaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
5: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
6: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pagaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan, kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
7: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
8: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Itu saya ya berbincang dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
4: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parung Seah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
9: Ketua RW 04 Desa Parung Seah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
10: Pengen dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades ya, lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami juga pun akan mendukung MBG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
9: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
11: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
1: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
4: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan menyatakan, PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
12: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
4: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
13: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
14: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
13: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
15: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
17: Seorang remaja berusia 14 tahun di kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
18: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
2: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
18: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH anak bermasalah dengan hukum diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Suara di Bandung,
19: Banjarmasin,
0: Jakarta,
19: Jogja,
0: Makassar,
19: Medan,
0: Palembang,
19: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: gini tuh enaknya minum yang segar-segar kali ya. Tapi kan di luar tuh sebenarnya lagi musim sakit, walaupun emang sekarang tuh panas banget. Jadi kayaknya emang yang paling bener tuh minum smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin aku tuh sempat ke Gandaria City dan ternyata ada Jamba, sahabat suara. Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free, beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga promo minum smoothies gratis tiap bulan selama setahun. Caranya gampang banget, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu classic smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Terms and condition berlaku. Follow IG Jamba at JambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: atas suara warga Indonesia. Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa. Emang liriknya tuh ngena banget ya sahabat suara ya. Kayaknya tuh bisa beneran bikin kita sadar kalau hubungan dewasa tuh ya emang gak bisa diselesain pakai cara anak-anak gitu, kayak tinggal hompimpa gitu, gak bisa. Tapi tenang aja, karena buat kamu yang lagi ngerasa lelah atau malah makin galau abis dengerin lagunya Nabila, kamu gak akan sendirian. Karena aku abis ini bakal puterin lagu-lagu seru lainnya yang siap bikin mood kamu balik happy lagi. Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: Classic. Read today, lead tomorrow.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Serang.
6: Bapak juga diserang
5: banget.
4: Diserang banget. Kalau nggak salah, praktik debus kan? Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini. Suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik. Tapi ya gitu.
5: Tapi suka ada aja.
4: Suka ada aja. Iya.
5: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya?
4: Iya.
5: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
4: Bapak
5: Dian Toto
4: Sukatoni.
5: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
4: Iya.
5: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
4: serem banget Bapak lu kerjanya nyerang mulu.
5: Bukan. Serang.
4: Oh,

0: Dia keluar, udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gue gak akan ketinggalan nih.
2: Okay.
0: Berak lagi lah, misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
2: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
2: Oh,
0: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
2: Anak berbakti.
0: Nah, anak berbakti.
1: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: siang yang artinya sahabat suara Chefriska harus pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, hari Jumat, jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy terus sahabat suara, jaga kesehatan karena di luar sana lagi banyak yang rawan sakit ya. Jadi pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau udah gak enak badan sedikit, istirahat, minum vitamin. Happy weekend sahabat suara. See you, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Tahapan penindakan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pemberian surat peringatan pertama hingga tiga. Bahkan para pemilik bangunan telah diberikan waktu hampir 2 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Bambang, penertiban di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana dilakukan karena kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit. Berdasarkan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah, kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan liar. Selain itu, penataan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus menjaga ketertiban kawasan. Penertiban di kawasan Hasanuddin dan Surya Kencana menjadi lanjutan dari penataan yang sebelumnya dilakukan Satpol PP di Jalan Cimbuluit.
4: Akan melaksanakan penataan terutama penertiban lapak-lapak PKL ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di Jalan Panata Yuda, nanti kita belok juga ke Jalan Surya Kencana. Oh ini, Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyapu juga Jalan Tengku Umar. Baik dengan SOP 7x24 jam, SOP 1, 2, dan 3, ini sudah lama kita sampaikan. Setelah kita memberikan tenggang waktu yang cukup lama, lebih daripada hampir 2 bulan, nah akhirnya sekarang kita tentukan waktu hariannya bahwa kita akan turun bersama-sama dengan para pemilik bangunan. Tapi alhamdulillah pemilik bangunan kooperatif, intinya mereka akan membongkar tapi dibantu oleh kita untuk hari ini bisa diselesaikan.
3: Pemerintah Kota Bandung diminta untuk mengantisipasi kasus pencurian sirkuit lampu stopan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi rusaknya beberapa lampu stopan di Kota Bandung akibat sirkuitnya dicuri. Asep mengatakan jangan sampai sirkuit lampu stopan menjadi objek orang yang tidak bertanggung jawab karena fasilitas tersebut mahal dan dibeli oleh uang rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bisa menghargai dan menjaga barang milik rakyat.
5: Kita kan negara, masa kita kalah oleh pencuri? Artinya gini, kalau sudah tahu di situ ada pencurian, harusnya kan ada antisipasi, jangan sampai terjadi lagi. Itu kan harganya mahal, itu uang rakyat. Jangan sampai apa yang menjadi amanah dari masyarakat kemudian kita sia-siakan. Salah satu tentunya kita menjagain. Ini adalah aset rakyat, aset negara. Udah tahu di situ ada pencurian. Harusnya kan kita penjagaan lebih masif dong. CCTV-nya pasang, ada petugas, atau ada antisipasi. Masa udah ada pencurian di satu titik, harusnya kan jadi pelajaran di titik lainnya. Sampai terjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini kan, macet terjadi. Kemudian khawatir yang terjadi apa? Terjadi kecelakaan. Jangan sampai setelah kecelakaan, baru kita ribut. Kemudian diantisipasi.
3: Persi Bandung membidik gelar juara di 2 kompetisi tingkat nasional, sekaligus mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara di tingkat Asia. Selain mempertahankan gelar Super League musim 2026-2027, Maung Bandung juga membawa misi tampil maksimal di AFC Champions League 2 dan Asian Club Championship atau ACC. Manajer Persi Bandung Umu Mukhtar mengatakan sangat puas dan optimis dengan skuad tim yang dimiliki Persi Bandung saat ini untuk meraih gelar juara lagi. Umum meminta dukungan dan doa dari seluruh bobotoh dan masyarakat Jawa Barat agar ambisi besar tersebut bisa terwujud.
6: Tahu siapa pemain dan siapa pemainnya. Yang tadinya dibilang, yang sudah diaku orang lain, juga ternyata ada di kita gitu ya. Sudah jelas lah semua. Mudah-mudahan tahun ini 2026-2027 ini Persib juara lagi ya.
7: Halo,
2: pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan warga akibat pembangunan dan penertiban di beberapa tempat seperti di Kota Bandung. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan warga selama ini atas pembangunan yang terus dilakukan di berbagai titik di berbagai sudut kota atau tempat. Gubernur berharap keresahan warga akibat kemacetan atau debu bisa terbayarkan dengan hasil pembangunan yang memuaskan.
7: Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang memberikan supporting terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang hari ini masif di berbagai tempat. Dan saya mohon maaf ya, ada keluhan di Paster, ada pembangunan par dan pembangunan debu dan sejenisnya. Ya karena memang musim kemarau, kemudian pembangunan terus dilakukan pasti ada dampaknya. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf ada kemacetan di berbagai tempat karena bangun jalan sebelah-sebelah menggunakan beton pasti menimbulkan kemacetan.
3: Pelatihan tentang Bandung Sehat sangat diminati peserta yang berasal dari Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Pembina Kota Sehat dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bandung, Inuk Kertapati, mengatakan metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut sangat tepat sehingga membuat peserta antusias mengikuti sampai akhir. Dengan pelatihan tersebut, Inu berharap Kota Bandung mendapat penghargaan Swasti Saba tahun 2027, penghargaan untuk kota atau kabupaten sehat.
8: Acaranya luar biasa meriah, saya lihat bahwa peserta mulai dari awal sampai akhir memperhatikan dan mengikuti secara seksama acara, karena acaranya memang menarik dan menghibur gitu. Sehingga harapannya bahwa dengan pertemuan ini kita bisa mewujudkan Kota Bandung sebagai kota sehat, kita bisa meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027.
3: Petugas gabungan menggelar razia mendadak di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjoi, Kota Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan dalam lapas. Ketua Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, Dik-Dik Taufik, mengatakan, selain menggeledah seluruh kamar hunian warga binaan, petugas juga melakukan pemeriksaan tes urin. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sampel dinyatakan negatif. Sedangkan barang-barang sitaan seperti ponsel, pengisi daya atau charger, pisau, gunting, hingga instalasi kabel liar tetap disita dan selanjutnya akan dimusnahkan.
9: Antara lain ada HP, ada korek, dan ada kabel-kabel dan barang-barang lainnya yang dilarang keberadaannya ada di kamar hunian. Sementara saat dilakukan penggeledahan, dilakukan pula tes urin secara random kepada 75 orang warga binaan. Hasil tes urin yang sudah dilakukan semuanya alhamdulillah hasilnya negatif.

0: pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
0: Memutarkan musik yang kamu

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai, edisi hari Jumat guys. Requestan yuk sampai jam 7 malam hari nanti. Let's go.

Bandung suara warga Indonesia, Yudi Meliasari, sebuah suara di suara santai, edisi penutup minggu, hari Jumat guys, tanggal berapa sekarang ya? 2 dong Yun, gimana sih? Tanggal 2 Oktober 2026, gimana kabarnya hari ini sahabat suara? Akhirnya hujan. Happy banget loh. Gak tahu kenapa sahabat suara, karena beberapa waktu kemarin tuh gak turun hujan. Jadinya tuh panas aja gitu udaranya yang ngelekep banget. Jadi untuk yang punya alergi kulit kayak saya, kayak dikit kena lembab atau gak kepanasan yang terlalu panas, merah gitu si kulit entah di bagian tertentu ya, gatel pedih gitu ya jadinya sahabat suara. Makanya kalau misalnya udah hujan ini kan jadinya tuh kayak ademnya gitu loh. Semoga juga yang mungkin hari ini lagi banyak pikiran, lagi gak tenang hati dan perasaan setelah adanya hujan, kena percikan-percikan hujan. Jadi agak lebih adem ya harinya ya. Gimana perjalanan sahabat suara hari ini? Lancar atau kena macet, kena jebakan lampu merah yang kok gak maju-maju sih, ini traffic light ya, orang ada yang dicuri cuy. Jadi tadi aku cerita ya, tadi sempat cerita-cerita sama driver online. Jadi beberapa kali hari ini Yuni tuh pakai Grab ya kan sahabat suara, karena mobil setelah kejadian ditabrak kemarin, ingat cerita mobilku ditabrak tiba-tiba itu, akhirnya hari ini masuk bengkel. Jadi akhirnya yaudahlah pakai Grab car aja kemana-mana, jemput anak, nge-gym, belanja ke dituka dia, pokoknya pakai Grab ya. Terus tadi salah satu driver tuh itu lagi ngebahas, kak akhirnya saya ke daerah pinggir-pinggir aja nih, kata dia gitu. Kenapa emang kak? Di daerah tengah kota bawa batu, katanya. Terus kemana lagi lah gitu ya, yang membawa dia untuk ke daerah tengah gitu kan, pas nganterin penumpang. Gak maju-maju kok, macet banget. Kenapa? Lampu merahnya pada mati. Lah iya, orang dicuriin ya. Udah tahu kan isunya ya, ada apa namanya beritanya ya sahabat suara ya. Apaan sih nyuri-nyuri di traffic light-nya, gimana sih buat diapain meni, bingung. Kalau ada orang yang bilang, ih dasar gak ada kerjaan ya, mungkin karena orang tersebut gak punya kerjaan, jadinya mencuri lah sahabat suara. Buat kita-kita yang masih waras, masih dikasih kesehatan, masih dikasih fisik yang okay, masih dikasih pemikiran untuk bisa mencari sesuatu yang halal gitu ya, selama tidak mengambil hak dan kepemilikan orang lain, semoga lancar ya jalan rezekinya ya, amin. Gak ada halangan, gak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua sesuai dengan yang kita harapkan, amin ya sahabat suara ya. Apalagi tanggal baru tanggal 2, terus udah gitu juga apa coba, baru ada gajian ya, cie langsung tuh muruluk aja, murudul aja gitu ya sahabat suara. Bayar ini, bayar itu, bayar cicilan-cicilan, utang, tabungan, belanja, bayar kosan, sekolah anak, macam-macam ya. Tapi semoga semuanya bisa terpenuhi ya sahabat suara ya. Ya kalaupun misalnya enggak, kemarin sempat ngebahas juga sama beberapa teman-teman, aduh wajarnya kita tuh punya berapa pekerjaan dan berapa sumber mata penghasilan sih. Kalau misalnya dari satu pekerjaan aja kayaknya kok gak cukup ya hari gini untuk bisa mengcover semua kebutuhan. Aku pun bingung jawabnya sahabat suara ya, sumpah gak ngerti gimana gitu ya. Kita baca request dulu aja guys, kalau gitu guys. Oh iya sahabat suara, karena kemarin ini udah bilang sama sahabat suara kalau seminggu ke depan ini bakalan off dulu cuti untuk menjalani operasi. Jadi minggu depan teman-teman replacer akan bergantian siaran di sore hari. Ada Doni, ada Farhan, ada Ocha, ada Bagus Au, ada Teh Manik Laluna. Teh Manik juga lagi jadi pengganti Elmi ya di pagi-pagi. Terima kasih sayang-sayangku menemani pendengar soreku di minggu depan, berarti ya pas Yuni cuti ya sahabat suara. Berarti hari ini adalah hari terakhir aku on air dulu sebelum aku bakalan cuti panjang untuk kesehatanku gitu ya sahabat suara ya. Jadi mari kita kangen-kangenan bersama-sama ya. Baca request dulu yuk, siapa nih? Suka gak ada nama, gue mau bingung ya. Udah dikasih tahu format WA-nya teh kayak apa, gak ada diturutin sama sekali. Cubit nih ya.
Yang mau request BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya guys. Dan kirim salamnya untuk siapa ya di 0811 22 0051. Ada Dian. Aku harus buka profil kamu biar aku tahu nama kamu. Oh enggak deh, ini mah bingung ya. Jadi Dian itu menyapanya selamat pagi teteh sama AA Urban. Mau request lagunya Ungu. Greetingnya selamat pagi, nyapanya Urban sama Yuni, tapi requestnya jam 3. Ungu mau yang mana, yang timur ke barat ke selatan itu gak sih? Nanti aku puterin deh, emang enak banget lagunya. Ungu utara, utara selatan itu ya, langsung judulnya. Yes, utara selatan ya, nanti aku puterin ya guys. Meskipun request kamu rada tepuguh ini tuh ya, untuk aku, untuk Urban, untuk pagi ataupun sore ya. Ada Tahu Ini, selamat sore. Tahu Ini mau request lagunya Nabila, Tak Mudah, Tak Semudah Om Pimpa. Kayaknya Tahu Ini lagi suka lagu ini ya, berapa kali requestnya lagu ini. Salamnya buat all crew operator, sahabat suara, Jumat sore yang mendung. Tahu Ini semoga tidak turun hujan. Justru aku berdoa semoga turun hujan, sing ageng weh. Tapi secukupnya aja. Ya Allah, maksudnya hujannya secukupnya aja, gedenya gitu ya Allah. Semoga Allah turunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semua. Karena udah gak kuat, panas banget. Pohon-pohonan aku udah kayak haus akan air hujan gitu guys ya. Kendaraan tuh udah kena debu, rintik-rintik sedikit, debu, rintik-rintik sedikit. Jadi kan kalau keguyur hujan, basah gitu. Kang Jasep di Kopo mau diplay lagunya Dara dong, Teh Yuni dari Noah. Salam sehat buat Teh Yuni Milea Hendra, sing dilancarkan segala urusannya, amin. Kang Jasep terima kasih. Salam juga buat semua sahabat suara yang lagi santai di Suara Santai. Mas Dese, Ibu Zidni Dese, Tante Rosa Dese, Bah Andang, Mama Kay di Dubai, Ricky di Cimahi, Nuhun Teteh Hendra. Sama-sama. Satu lagi ya, Mas Desi di Mekar Bakti, Rasa Dance memulai langsung bedang. Assalamualaikum, bravo Timnas Indonesia. 9-2 guys, dibantai gak tuh tadi malam? Dahsyat, aku nonton di mana coba? Kan di kantor pas lagi berjalan, tapi terus aku kayak aduh udah harus pulang gitu ya. Pulang, karena harus beli makanan dan lain sebagainya. Aku nonton di warung seafood. Wow, babak pertama 5 tiba-tiba, terus nambah lagi 6, nambah lagi 7, jauh 9-2, Masya Allah ya, luar biasa. Cede Mekar Bakti sore ini teh, semoga cepat hujan atau ya, biar tidak terlalu haredang dan ngelekep. Mau lagunya Cinta Sampai di sini dari The Massive. Salamnya buat istriku di rumah, Bang Bah Endang, Kang Jasep, Kang Johan, Teh Nia, Teh Wini, Tono Pasir Honje, Kang Sandi Kustejo. Nah ini baru benar. Dan sahabat suara dimanapun, Teh Yuni Melia Syahri dan Ahendra, tetap jaga kesehatan, bahagia dan berkah selalu. Matur nuwun nggih teh. Wassalam. Matur nuwun mas. Lagu-lagunya nanti akan ini putarkan ya di segmen yang pertama ini buat semua sahabat suara yang sudah kirim request buat Acu. Kirim salam buat semua orang-orang tersayangnya. Terima kasih banyak. Aku punya satu informasi nih buat sahabat suara di sore hari ini. Ada sebuah riset sahabat suara dari University of Cambridge. Ternyata katanya 84% kakak, seorang kakak ya, brother or sister, ini menyesal pernah iseng sama adiknya, pernah ngerjain, pernah mukul, pernah nyubit, pernah pokoknya ngagawekeun adik aja gitu sahabat suara. Ya kayaknya emang gak usah diriset di University of Cambridge juga, emang iya ya. Kita sebagai kakak-kakak kok kayaknya kalau inget-inget lagi nyesel banget gue dulu menyakiti adikku sendiri gitu ya. Ada satu drama Korea yang juga aku udah selesai tonton seriesnya ya sahabat suara. Ada satu adegan dimana adik dan kakak ini sama-sama perempuan lagi tidur punggung-punggungan gitu. Terus dia bilang, maafin ya aku dulu jahat banget sama kamu, dia bilang gitu. Aku pernah ngunci kamu waktu kamu nakal, aku pernah isengin kamu apalah, nyembunyiin buku kamu atau alat tulis kamu dan lain sebagainya. Terus kata adiknya gini, aku tahu dan ingat sekali semua perbuatanmu kepada aku, tapi apakah aku punya dendam kepadamu? Tentu tidak, katanya. Itu tulus banget loh adiknya. Tentu saja tidak, kata dia gitu. Aku tahu kamu hanya sirik kepadaku. Ya sirik tuh, kakak tuh kalau kayak gitu sirik biasanya. Karena mungkin papa mama perhatiannya lebih ke adik-adiknya. Atau mungkin ketika adiknya berprestasi dipuji, kakaknya menjadi tersingkirkan dan lain sebagainya. Makanya mama papa tuh harus adil ya, membagi kasih sayang untuk anak-anaknya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8-9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10-11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21-25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28-31 Oktober.
3: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute The Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu requestannya Sobat Suara satu persatu Yuni puterin, sabar ya buat yang belum. Udah di antrian kok guys ya, termasuk untuk Sobat Suara yang mungkin udah ngantri banget atau bahkan mungkin udah kehabisan ya tiket nonton The Papandayan Jazz Fest 2026. Udah pada dapat tiketnya belum guys? Nah, untuk Jazz Lovers udah pada siap belum nih? The Papandayan Jazz Fest 2026 balik lagi tanggal 3 dan juga 4 Oktober 2026, means itu adalah Sabtu dan Minggu ini Sobat Suara, yang diselenggarakan di The Papandayan Hotel Bandung. Ada banyak musisi Indonesia terbaik yang hadir, di antaranya Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Roslan featuring Lola Huta, T5 featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada juga special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra, juga tribute to Kus Plus bersama Adi Karna, Bilal Indrajaya, dan juga Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan masih banyak musisi-musisi lainnya. Jangan lupa ada juga diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit atau kris Sobat Suara ya. Langsung aja cek dan juga beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkap bisa kalian follow di @tpjazzfest. TPJF atau TPGF 2026 Sound of the Soul. Soul. Nonton enggak? Aku besok nonton deh. Kalau ada yang nonton, ketemu di sana ya Sobat Suara. Kalau ngelihat aku panggil aja. Panggil aja. Nanti aku sautin hai gitu. Terima kasih. Halo, selamat sore. Ini lanjut baca request lagi ya Sobat Suara, karena lumayan agak panjang banget requestannya, banyak. Ada Aura, halo kak, selamat sore, aku pengen request lagunya Terbelah Jadi Dua dong, dari Ade Govinda dan juga Gloria Jessica Kak Glojas. Ya, oke, siap nanti ini putarkan setelah ini ya. Halo juga, selamat sore Kang Wahyu di Ciseeng. Assalamualaikum Tete, Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Mau request dong lagunya Anwes Kamaleng, Anugerah Terindah. Lagunya untuk istriku tersayang yang lagi di rumah bersama anak-anakku. Terima kasih Teh Yuni. Doa saya, semoga nanti hari Selasa operasinya lancar dan cepat pulih kembali, agar selalu temenin kita semua Sahabat Suara. Terima kasih Kang Wahyu di Ciseeng. Mohon doanya ya, juga buat semua pendengar yang setia mendengarkan aku siaran setiap hari Senin sampai dengan Jumat sama-sama. Sebenarnya bukan kalian, bukan aku yang nemenin kalian loh, kalian yang nemenin aku. Terima kasih banyak ya buat semuanya ya. Terus Kang Jasep, aku tuh tadi nyari ya yang barusan aku puterin kan Dara, itu ternyata di bank lagu aku yang nyanyinya Ariel cenah, bukan Noah. Jadi weh, tapi aman ya, harus diputerin ya. Tadi siapa sih? Aura udah, Kang Wahyu udah, Abdul. Selamat sore Teh Yuni, hai. Mau request lagunya Nyoman Paul Aro featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me, atau BCL featuring Christian Bautista, yang tetap di hatiku, buat Teh Yuni and all crew dan juga Sahabat Suara semuanya. Bakal kangen Teteh, aku pun bakal kangen kalian. Doakan semoga semuanya sat-sat dor ya, berjalan dengan lancar dan bisa pulih kembali dengan cepat. Aduh glajer lagi aku, sehingga bisa cepat-cepat masuk ke kantor lagi setelah nanti operasi hari Selasa ya, insya Allah. Ada ibunya Ziti di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Tete, sore ini pengen dengerin lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota dong, boleh dong. Selamat sorenya untuk suami dan anakku di rumah, Tante Rosa, Bahendang, Kang Jasep, Tania, Kang Johan, dan Sahabat Suara yang lain yang lagi dengerin. Untuk Teh Yuni, semoga dilancarkan operasi dan segera sehat dan pulih lagi ya Teh, amin. Terima kasih ya untuk ibundanya Zidni doanya. Untuk Ahendra juga sehat-sehat semuanya ya. Gitu aja Teh, makasih banyak. Wassalam, terima kasih udah request, udah WA seperti biasa. Hatur nuhun. Suara Teteh, dengerin aja suara Teteh di minggu ini. Oh, terima kasih Kang Johani Tasik. Ada Abah Endang Bagja ngirim voice note. Coba kita dengerin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada
1: santan Neng Yuni sareng OPP Kang Hendra. Kume okru I Suara Bandung. Salam sehat selalu dari Abah. Sore ini Abah request ikut aja gabung lah, gimana Neng Yuni ya. Lagi di jalan, tanggung lagi nyetir, makanya pikirin voice note. untuk Neng Yuni sendiri semangat ya untuk tindakan operasinya, semoga diberikan kelancaran dan semangat untuk cepat pulih kembali. Nah,
0: terima kasih Abah.
1: Untuk semuanya, sahabat Iswara, Remas DC dan kawan-kawan, ada Pahri, Mama Repa, Bunda Mary, Kang Jasep dan semuanya aja, kum. Atur nuwun Neng Yuni. Ya, assalamualaikum.
0: Terima kasih Abah Endang. Jadi memang sebenarnya boleh kok voice note kalau lagi nanggung nyetir sahabat suara. Makanya Yuni suka bilang kalau gak bisa megang handphone jangan maksain ngetik. Mau voice note boleh, tapi kalau misalnya gak bisa voice note juga gitu ya, biasanya suka pada ngabsen. Teh aku ada, teh aku denger. Udah gitu doang, mau disapa doang gak apa-apa juga, asal jangan menyulitkan sahabat suara ya, terutama yang kondisi dan posisinya sedang dalam perjalanan dan gak bisa megang handphone langsung ya. Makasih ya Bandang ya, lagunya nanti aku puterin yang enak-enak deh pokoknya ya. Dengerin terus dan semoga bisa terhibur di jalanan yang mungkin sekarang juga sudah ketemu sama jamnya macet, karena pas banget jam pulang kerja ya. Mana hari Jumat lagi, juara ya sahabat suara. Terus mau lanjut lagi sapa? Sahabat suara yang sudah request di 0811 22 1051, ada Kang Asep Lin. Sore Tayun, selamat Jumat dan selamat mau weekend. Mau request lagunya Dikta featuring Kang Masnean yang Tapi Tahukah Kamu? Boleh dong. Lagunya buat Tayuni, tahu gak kalau kamu tuh berharga buat kita yang selalu ada pas kita di jalan, Masya Allah. Semoga sehat selalu ya Teh. Lancar-lancar operasinya dan cepat pulih, amin. Gak bisa aku tuh diginiin beberapa hari ini. Dari sahabat suara dapat banyak ucapan, semoga semangat, sehat, selamat gitu ya. Prosesnya berjalan lancar dan semoga cepat pulih kembali. Belum lagi ketemu sama tim suster dan tim dokter di rumah sakit yang mau menangani operasiku nanti. Itu ternyata beberapa di antara mereka adalah pendengar setiaku juga, Masya Allah, terima kasih banyak. Terus juga ketemu sama beberapa teman di tempat aktivitas, di gym, teman-teman di beberapa perkumpulan komunitas gitu ya, yang tahu aku mau off dulu siaran dan pasti bertanya alasannya kenapa. Terima kasih banyak untuk semua perhatiannya ya. Aduh, doakan aku ya. Gak bisa nih melo-melo begini ya. Jangan nanti akunya sedih lagi sahabat suara. Harus kuat ya, harus kuat. Sekarang lagi dalam proses mau naikin mau naikin HB, karena HB ku agak sedikit rendah kemarin ya. Jadi harus dinaikin dulu lagi. Rajin makan daging-dagingan, protein-proteinan ya, telur-teloran. Terus ati, sahabat suara disuruh makan ati. Ya Allah, ibuku sampai masakin gitu ya. Terus apa sih, buah bit? Ya yang kayak gitu-gitu sahabat suara. Disuruh makan apa, obat yang penambah darah juga dan lain sebagainya ya, biar HB-nya baik hari Senin nanti. Jadi gak usah ada transfusi darah dan lain-lain gitu pas nanti mau operasi, amin. Semoga prosesnya lancar ya. Doakan ya sahabat suara ya. Ini langkah besar dalam hidupku sih. Jadi ya gak pernah sakit atau ya ujug-ujug, nah tiba-tiba operasi cina gitu ya sahabat suara ya. Begitulah namanya takdir kehidupan. Mari kita jalani, mari kita syukuri, mari kita serahkan segalanya kepada sang pemilik ya, amin ya. Terima kasih sekali lagi buat semua supportnya sahabat suara. Aduh, hatiku hangat sekali rasanya didukung oleh teman-teman semuanya. Lanjut lagi daripada melo aku, mana ini siaran terakhir sebelum cuti panjang nanti. Mendingan langsung puterin lagu-lagu favoritnya aja sahabat suara ya. Dimulai dari lagunya Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah punya plan mau pergi atau terbang kemana gak sih di liburan akhir tahun nanti? Kalau ternyata mau berangkat dari Bandung, sekarang saatnya pilih perjalanan bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih aja destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiketnya sekarang juga. Buat sahabat suara yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa untuk pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Nah, semuanya bisa sahabat suara lakukan langsung dari website atau aplikasi CityLink ya. Jadi udah siap menentukan perjalanan selanjutnya? Perjalanan selanjutnya mau kemana guys? Aku baca info dulu aja ya. Untuk sahabat suara dikutip dari sumber Instagram @imobi.mye sahabat suara. Buat kalian yang udah jadi moms and dads, aduh, akhir pekan ini yang perlu referensi buat acara mamah papa gitu ya. Gak usah bingung mau ajakin sekecil jalan-jalan kemana, karena ada pameran perlengkapan ibu dan anak terbesar Imobi Bandung 2026 yang resmi digelar mulai hari ini sampai dengan tanggal 6 Oktober. Sampai dengan tanggal 4 Oktober besok guys ya. Langsung aja meluncur ke Sudirman Grand Ballroom Bandung dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi ini tuh acaranya udah berlangsung dari hari ini Jumat sampai dengan hari Minggu ya, tanggal 2, 3 dan juga 4 Oktober ya. Di sana ada free gift, ada door prize yang keren-keren, diskon belanja gila-gilaan sampai dengan 90% guys. Gak cuma belanja aja, si kecil juga bisa main seru-seruan barengan karakter favorit mereka, mulai dari Baba Lili Tata, Ua and Friends sampai dengan Kiko the Series. Jadi silakan buat mama papa yang lagi cari-cari keperluan kebutuhan anak-anak nih ya, dalam kesehariannya mereka gitu ya, atau untuk menunjang pembelajaran mereka, atau untuk permainan, games dan lain sebagainya. Yuk silakan dicek ya di acaranya Imobi Sudirman Grand Ballroom Bandung sampai dengan menjelang akhir pekan ini sahabat suara. Oke dong. Yes. Ada beberapa request yang belum terbaca nih, sepertinya aku cek dulu ya guys. Ada siapa ini? Halo, ada Nak. Halo Teh Yun, mau request lagunya Krisya yang judulnya Gelap Karena Gelapkan Sirna. Makasih ya, love, sehat-sehat selalu, terima kasih. Salamnya untuk anak-anak kargo. Dan buat Vina sama A-nya, semoga cepat kepelaminan. Soalnya anak kargo udah lama gak keprasmanan. Oh iya, buat Teh Yuni juga semangat terus, terima kasih sayang. Terima kasih ya doanya. Salam buat semua teman-teman kargo ya. Aku nanti akan segera belanja lagi pokoknya setelah sembuh. Terus setelah pemulihan gitu ya. Mari kita belanja-belanja lagi ya. Tapi tetap request ya, meskipun aku gak siaran ya sahabat suara, tetap request karena akan ada penyiar lain yang akan ngejagain suara santai selanjutnya. Aku juga bener loh udah lama gak ke pesta nikahan atau prasmanan ya. Jadi kayak pengen, aduh. Sampai kemarin malu, lucu loh, ada ide. Kan biasanya ada teman-teman geng tertentu gitu ya, mungkin sahabat suara juga berteman dengan teman-teman yang senang banget ngumpul. Misalnya ada breakfast club gitu ya, teman-teman yang suka ketemunya di jam breakfast, ada running club, ada apalah gitu. Nah aku tuh juga punya teman-teman perkumpulan yang hobinya makan jajan mulu ya. Sampai kita mau bikin botram seri ke berapa lah entah, dengan tema adalah lebaran. Bingung ya, pengen banget makan menu lebaran. Jadi akhirnya kita bikin, oh ya udahlah kalau gitu buat ramai yang selanjutnya menunya adalah lebaran. Yang satu mau bawa opor, yang satu mau masak AC cabe katanya gitu ya. Terus aku tuh mikir, aku apa tuh ya? Ya udah aku kebagian masak sambal goreng ati, kayaknya enak ya sama Sarah ya. Kerupuk cina tuh yang paling gampang mah, bawa kerupuk, bawa acar gitu ya. Jadi enak. Ngomongin soal yang enak-enak, udah makan apa nih sahabat suara? Jangan sampai makan siangnya tertunda, jam segini belum juga makan ya, nanti masuk angin dengan cuaca yang sedang tidak menentu seperti ini ya. Kalau emang ada waktunya untuk menikmati makan atau untuk menikmati coffee break gitulah, kopi-kopi sama seruput-seruput apa ya, biskuit, gorengan atau apalah itu sebagai seorang yang bisa mengganjel. Pokoknya jangan sampai dibiarkan lover perut-perut kita ini ya. Mari kita isi biar menjadi tenaga, tenaga untuk menghadapi kemacetan kota Bandung menjelang akhir pekan.

0: durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 08-11-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan

0: mengandung suara warga Indonesia. Sobat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung, Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan juga pastinya terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan kalian. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kids club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman kalian dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan Sahabat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl. Di sini Sahabat Suara bisa nikmatin kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan juga informasi lebih lanjut, hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Sahabat Suara, udah habis tahu jam requestnya, tapi masih ada aja yang masuk. Aku baca deh, ada Nuansa Hai di Setra Duta. Semangat pagi, salah. Sonten Teh Yuni, gitu harusnya ya. Sehat selalu Teh Yuni, amin. Semoga semuanya dilancarkan, amin. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Dan buat Teh Yuni, semoga cepat kembali mengudara. Terima kasih banyak ya supportnya dan doanya. Mau lagunya Fagetos yang mana aja, makasih Teh Yuni. Oke, kayaknya masih ada lagu Fagetos itu panjang-panjang loh. Nuansa ada 4 sampai dengan 5 menit gitu loh. Jadi kayaknya bakalan kepotong dulu maghriban, gak apa-apa ya. Nanti lagu yang kamu minta aku bakalan putarkan setelah maghrib. Deal or no deal?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudio Mall Bandung atau hotline di 022 86 01 23.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat malam, selamat menikmati macetnya Bandung. Selamat datang buat teman-teman yang baru saja sampai di kota Bandung. Enjoy weekend guys. Banyak banget ya event-event dan juga kegiatan yang bisa diselenggarakan, yang bisa kalian datengin gitu ya, yang bisa kalian saksikan di weekend ini sahabat suara. Setelah tadi ya kan aku kasih tahu ada event Imobi Bandung yang diselenggarakan hari ini sampai dengan menjelang hari Minggu mendatang. Ini adalah pameran atau exhibition buat mama papa, moms and dad, dan juga keperluan baby serta anak-anak nih sahabat suara, yang akan diselenggarakan di Grand Ballroom Sudirman, Grand Ballroom Bandung ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi berbagai macam keperluan untuk baby, anak-anak semuanya ada di sana. Ada free gift, gold prize, diskon belanja gila-gilaan, dan anak-anak juga tidak hanya bisa nemenin mama papanya belanja keperluan mereka, tapi juga bisa sambil bermain ya. Beralih ke informasi selanjutnya menjelang weekend esok, dikutip dari informasi Instagram @transstudiomallbandung sahabat suara, ada barongsai tonggak guys. Jadi untuk sahabat suara yang malam minggu besok masih bingung mau nongkrong di mana, pas banget soalnya besok sore bakalan ada atraksi memukau barongsai tonggak yang bakalan hadir langsung menghibur sahabat suara pastinya. Ya, catat waktunya Sabtu besok tanggal 3 Oktober jam 4 sore bertempat di area main lobby Trans Studio Mall Bandung. Acara yang digelar spesial dalam rangka merayakan hari jadi kota Bandung ke-216 sekaligus silver anniversary-nya Trans Studio Mall Bandung yang ke-25. Bakalan ada penampilan super keren dari Sanggar Tari Mutiara Dance dan juga Long King Indonesia. Tuh, yang besok bingung mau ngabisin duit kemana, datang ke TSM ya guys. Gitu sahabat suara. Tapi kalau misalnya ternyata pengennya ngadem aja deh di satu tempat dengan view kota Bandung yang enakan sambil menikmati makanan yang enak-enak gitu ya sahabat suara, bisa banget datang ke Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ada promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant sahabat suara. Ini buat sahabat suara yang mungkin pengen menikmati, aduh menih susah ya nyari kata menikmati, menih hese Yuni. Untuk sahabat suara yang mungkin ingin menikmati nikmatnya kulineri di Intercontinental Bandung Dago Pakar, silahkan loh. Di sana ada banyak sekali promo food and beverage terbaru. Datang langsung ke Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen kulineri Anda sahabat suara dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam, hanya Rp299.000 plus per orang. So today is the day ya, silakan langsung datang ke sana sahabat suara. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau silakan di WhatsApp di 0811-1111-2152 atau visit Instagram @intercontinental_bandung. Masih ada beberapa WA yang masuk loh, belum aku baca nih. Oh, Kang Johan di Tasik. Oh, selamat ketemu lagi di minggu yang akan datang teteh. Semoga bisa kumpul lagi di kantor radionya Isuara Bandung dari Kang Johan di Tasik. Terima kasih Kang Johan. Ada juga Kang Uten di Gambir, Jakarta, sedang streaming. Ih, aku kemarin naik kereta Kang, kereta terakhir dari Bandung. Keretanya kebetulan jurusannya dari Pangandaran ya, terus berhenti di Bandung transit untuk menuju stasiun akhir di Gambir, Jakarta. Pergi jam 10 sampai Jakarta jam 1.15 dini hari. Karena eventnya event kereta api, jadi ya udah sekalian lah gaskeun gitu kan. Alhamdulillah, tunduh. Tunduna ayah pisan ya. Assalamualaikum Tayuni, waalaikumsalam. Di Jumat barokah iya, mugi dipaparin kakiatan kasabaran, mugi tindakan di minggon payun tiasa lancar, beras tuntas, teras Tayuni nenggal puli dari amin. Kang Uten hatur nuhun piduana, insyaallah diijabah sama Allah ya doa pendengarku yang soleh-soleh dan baik hati ini. Terima kasih, amin. Mau lagunya Heal the World dari Michael Jackson? Oh, ayah tungtungnya. Gak apa-apa,
Kan sebenarnya gak boleh request lagu berat ya kalau hari Jumat, tapi sebagai bonus perdamaian untuk dunia kita yang seperti ini, mari kita putarkan nanti lagunya Michael Jackson di segmen lagu mancanegara ya. Nanti aku kasih spesial buat Kang Utan. Ih, kenapa tadi pagi ngirim Makmur Jaya aku gak kebagian, parah banget Kang Utan. Bercanda, gak boleh ngopi. Aku dua minggu mah Gusti, sebelum operasi dan pasca operasi. Aduh Gusti, apa jadinya hidupku ini tanpa kopi, ya Allah. Kalau kata Ebi Terima nanti akan rindu Cina ya. Aduh, masih banyak lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara yang sudah ada di playlist, plus informasi tentang event menjelang weekend besok.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, sound to the soul.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Insya Allah akan ada cahaya kembali esok hari Sabah Suara. Karena jujur hari ini, pagi

meninggalkan handphone karena harus terkoneksi dengan urusan kantor, pekerjaan dan lain sebagainya. Aduh, terus tiba-tiba pot internetnya beberet-betan parem aja. Coba deh pakainya Melsa Internet Service Provider Sahabat Suara ya. Jadi ini untuk kebutuhan internet cepatnya kalian, untuk semua kebutuhannya kalian, ada Melsa nih menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sahabat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sahabat Suara seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Lebih baik jangan mager di rumah karena besok weekend mana tanggal muda. Setelah tadi aku kasih tahu untuk mama papa ada acara yang bisa memberikan kalian referensi berbagai macam kebutuhan untuk bayi dan anak di Imobi. Terus ya, event selanjutnya tadi yang kedua ada Barongsai Tonggak Sahabat Suara yang bisa kalian saksikan langsung dari Trans Studio Mall Bandung di area main lobby atau lobby utama hari Sabtu tanggal 3 Oktober jam 4 sore ya, dimulainya sambil ngopi, jajan, makan, jalan-jalan, silakan Sahabat Suara. Sekaligus juga ada yang spesial di sana karena ada perayaan hari jadi Kota Bandung ke-216 dan juga perayaan Silver Anniversary atau 25 tahunnya TSM Bandung. Jadi cus langsung aja ke sana. Ada penampilan-penampilan seru ya Sahabat Suara, di antaranya Sanggar Tari Mutiara Dance dan juga Long King Indonesia. Nah, ini nih yang enggak boleh terlewatkan guys, karena setiap tahunnya event ini selalu menjadi event yang dinantikan termasuk untuk Yuni dan juga beberapa pecinta music jazz lainnya. Ada The Papandayan Jazz Fest 2026 yang akan hadir untuk mengisi weekendnya Sahabat Suara. Dari Instagram @cpjazzfest Sahabat Suara, buat kalian sekali lagi penikmat music jazz, weekend besok Kota Kembang kita tercinta bakalan dimanjakan dengan berbagai macam penampilan musik yang super chill, nge-jazz, dan juga berbagai macam kolaborasi unik yang dihadirkan oleh para musisi pengisi acaranya. Perhelatan tahunan jazz yang paling ditunggu, The Papandayan Jazz Fest 2026, akan digelar mulai esok tanggal 3 dan berlangsung sampai dengan tanggal 4 hari Minggunya. Jadi Sabtu dan juga Minggu ya. Langsung aja datang ke The Papandayan Hotel Bandung karena bakalan ada banyak panggung megah yang siap menghibur kalian selama 2 hari penuh. Line-up-nya gak main-main. Di hari pertama salah satu penampilnya ada di Korea, ada Andin, ada Mama Ute. Aku akan ketemu Mama Ute. Sama dengan penampilan Barry Likumahua. Di hari kedua suasananya makin pecah nih karena bakalan ada Mahalini, ada Dira Sugandi, ada Malik and the Essentials, dan juga T-Vive featuring Meli Mono ya Andra kalau gak salah, dan juga musisi-musisi keren lainnya yang jadi gini, kalau kalian belum pernah datang ke Papandayan Jazz Fest ya, ini tuh di setiap areanya tuh bakalan ada panggung yang apa Andra namanya teh? Yang berjalan bersamaan. Non sih karena teh paralel. Nah, jadi memang panggungnya tuh jalan paralel. Misalnya nanti kalian akan dihibur oleh penampilan band jazz dari kampus mana di panggung area misalnya bagian depan. Terus nanti di panggung bagian mana lagi ada coaching music jazznya. Nanti di mananya lagi ada penampilan siapa. Nanti di panggung utama misalnya ada Diskoria, ada Andin. Nanti di panggung yang mana lagi. Begitu beda-beda. Jadi di setiap areanya tuh memang paralel, panggungnya banyak banget dan berjalan hampir bersamaan. Tapi kalau yang musisi besarnya memang akan digongkan di tengah panggung utama gitu, di area ballroom Sahabat Suara ya. Jadi makanya kalau penasaran, ini aku gak tahu availability tiketnya seperti apa, tapi yang pasti aku mau udah dapet nera pakai tiket media. Ya, jadi buat nanti kalian yang bakalan nonton di Papandayan Hotel Bandung untuk Papandayan Jazz Fest 2026, ketemu ya sama aku dan juga ada Teh Manik, ada Bagus Au, kalau nggak salah Bagus Au ikut. Aku, Manik, Ocha, Farhan, sama Ijal ya. Ijal siapa sih Teh Yuni? Kebetulan belum pernah siaran. Ya, jadi kalau dia enggak pernah nyaut di grup, tapi kalau udah soal liputan musik nyaut langsung ya. Tapi tanpa basa-basi langsung minta 2 tiket.
Gitu ya Sahabat Suara ya. Aduh, pokoknya mah ketemu besok buat Sahabat Suara yang nonton pergelaran tahunan ini. Yes. Ini juga sekaligus aku mau pamit dulu sementara.

0: Ini sahabat Rora, Dra, suara aku kok kayak yang bangun tidur sih?
1: Emang ente, aing emang bang, tadi tidur 10 menit di situ ya. Sama anakku dibangunin, bu, bangun bu, mau closing.
0: Ya, sahabat suara, terima kasih banyak sudah mendengarkan siaran suara santai edisi hari Jumat ini, edisi penutup minggu ini, barengan Yuni Meliasari dan juga OPP Onduti Hendra. Dan siaran ini juga termasuk siaran aku terakhir dulu nih gitu ya, last on air buat aku sementara ini sebelum mengambil cuti panjang. Untuk alasan apa Teh Yun? Alasan kesehatan dan kewarasan. Ya, atau nanti kalau geda-gedu gimana kan? Jadi memang harus istirahat, bed rest dulu. Aku mohon doa ya sekali lagi untuk semua pendengar setianya Yuni, untuk sahabat suara dimanapun kalian berada. Insyaallah suara santai akan tetap seru minggu depan ya, barengan sama para penyiar pengganti yang bakalan hebring-hebring, heboh-heboh. Ada Teh Manik, ada Bagus Au, ada Doni Rinaldi, ada Ocha, ada Farhan. Ya, seminggu ke depan penuh ganti-gantian. Hendra jadinya akan bertugas kembali di studio ya. Jagain mereka untuk mixing karena Teh ya ampun, ya harus dijagain mereka Teh ya, sahabat suara ya. Nah, kalau misalnya nanti aku udah pulih, segera deh akan ada kabar dari Hendra insyaallah kalau misalnya udah bisa kembali lagi balik ke studio. Tapi kalau misalnya belum, please banget dalam setiap sholat kalian di setiap harinya doain aku, selipkan nama aku ya, biar aku bisa menjalankan segala proses pengobatan dan juga operasi di hari Senin dan juga Selasa minggu depan dengan lancar, tiada halangan apapun, bisa cepat sehat, bisa cepat pulih, amin, bisa recovery dengan cepat juga gitu ya sahabat suara, agar bisa kembali lagi menemani sahabat suara segera. Pokoknya aku titip satu aja ya, ramai kan selalu suara santai setiap harinya, Senin sampai dengan Jumat, jam 4 sampai dengan jam 7 malam, dengan para penyiar penggantiku yang berbeda-beda setiap hari, dengan mood mereka yang berbeda-beda, dengan karakter mereka yang berbeda-beda, tapi yang sama cuman ada Hendra aja gitu. Hendra ada siapa itu WA? Kabaca wae atau geser closing Teh? Kang Ferry kemana? Pasti baru ngedengerin lagi suara santai. Udah lama juga ya gak ngedengerin ya. Gak kirim lagu, gak kirim makanan, gak kirim jahe. Kang Ferry ini mau izin cuti panjang. Insya Allah mau ada operasi di bagian area perutku dan kandungan ya di hari Selasa esok. Jadi kayaknya harus cuti full satu minggu dan mungkin beberapa hari setelahnya. Mohon doa ya Kang Fer. Punten pisan ini nyapanya di ujung, jadinya gak sempat muterin lagu. Kalau misalnya mau request nanti bisa minta sama penyiar-penyiar yang lain di minggu depan ya. Yuni pamit dulu. Saya salawasna hatur nuhun pisan Kang Fer. Jadi kalau mau ngirim awas ya, jangan minggu depan pas gue gak ada Londra. Baik-baik kalau ada kiriman buat gue simpan. Oh Kang Uung tadi ngirim Makja ya? Kang Utan di Gambir kan? Parah banget. Kok gue Uung sih bangnya? Kang Utan parah banget. Kang Utan giliran Yuni ini gak dikirim. Ada rayu-rayu Teh Manik ya memang. Kalau udah ibu-ibu mah beda. Kelihatnya teh beda emang. Mun ku Wanda mah teu menang kan? Teh kuduku Teh Manik da iwal ti Teh Manik. Ya sudah ya sahabat suara, terima kasih banyak sekali lagi buat semua doa dan juga supportnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aku bisa cepat kembali sehat dan balik lagi nemenin sahabat suara. Ditemenin sama penyiar-penyiar lain dulu barengan OPP Hendra. Ramaikan terus suara santai setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Setelah ini masih bakalan ada lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang diputarkan dari studio kita buat menemani malam harinya sahabat suara. Happy weekend dan sampai jumpa di lain hari.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara.

0: www.radiomega.com/bandung.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi nemenin lo. Gak kecil suara gue ya, sorry gue gedein gue. Nah itu dia, buat kami yang masih di jalan hati-hati ya. Ditemenin sama Beril kita ugal-ugalan hari ini, let's go. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan happy hari ini ya. Tapi buat kamu yang gak happy, gak masalah. Karena gue bakal menerima curhatan-curhatan dari lo, sahabat suara. Seperti gue menerima orang-orang yang selalu bilang gue mirip Arya Saloka. Nah, ini bukan kepedian, tapi gak cuma seorang doang yang ngomong cuy. Udah kayak selama gue hidup, gue dibilang kayak 15 orang lah yang ngomong kayak gitu dah. Capek banget. Berhubungan dengan kemiripan-kemiripan ini, gue akan oper sebuah topik, sahabat suara. Kalau gue dibilang mirip Arya Saloka, lo dibilang mirip siapa? Hai. Pasti pernah dong kayak, lu mirip ini dah, lu mirip ini dah, gak harus artis. Tapi kalau bisa mirip artis ya. Gue punya temen mirip Parto, jujur. Mirip Parto, telak, Parto. Terus gue pernah dibilang mirip Komeng Muda, asal lo tahu. Yang mau jawab topik, lo pernah mirip siapa, dibilang pernah mirip siapa, boleh langsung ke WhatsApp ya, 0816-114-1014. Atau kalau pengen sekedar update traffic dulu, mau curhat dulu, monggo. Mau titip salam apalagi, sahabat suara. Gue ulangi lagi nomornya di 0816-114-1014. I'll be right back.

0: Ini udah sampai rumah katanya. Hari ini pulang cepet Bang Beril. Gak tahu bos gue kayaknya emang lagi baik deh.
1: Iya. Yeah.
0: Iyalah bro, besok kan libur. Ya mungkin bos lu lagi pengen party ya gak sih? Ih gue so asik deh, sorry. Ada dari Alvan yang masih di jalan nih Bang Ber. Abis ini mau nongkrong dulu di daerah Sudirman katanya. Alright. Nongkrong di mana Van? Coba dong spill tempat nongkrongan yang gong menurut lu. Gue lagi ngomongin sebuah topik. Lo pernah dibilang mirip siapa sih sahabat suara? Kalau gue tadi bilang mirip Arya Saloka. Nah kalau lo, ini dari Aldo. Pernah dibilang mirip Andre Taulani Bang. Wah. Oke. Okay. Dari apanya nih? Dari mukanya kah atau kisah hidupnya gitu? Mungkin bisa aja lo kayak lu musisi deh kayak Andre Taulani bikin band Guys Stinky aja gitu. Yang lain kalau mau ikutan jawab topik boleh simpen dulu nomor e-suara di 0816 114 1014. Topiknya adalah selama lo hidup lo pernah dibilang mirip siapa sih?

Real, sumpah, dari SMA sampai gue sekarang udah punya anak 3, gue selalu dibilang mirip Krisdayanti. Wow. Terus suami lo dibilang mirip Lau Lemos nggak? Yow. Lau Lemos tuh mirip Mbappe tau, sahabat suara. Mbappe

Van pernah dibilang mirip Surya Insomnia, idola aku dong. Coba dong, ngelawak dong Van, coba. Kan beliau lucu, coba lu pasti lucu juga nih. Seru ya dibilang mirip orang itu. Nah katanya gue pernah dengar ada istilah namanya doppelganger cuy. Nah kalau misalkan, ini agak serem sih. Doppelganger itu orang-orang yang serupa sama lo gitu. Nah kalau lo mungkin di seumur hidup lo baru mirip, orang yang mirip sama lo tuh baru kayak satu atau dua orang. Tapi kalau udah ketemu tujuh, gak tau gue lupa, tujuh orang di waktu yang bersamaan ketemu, atau lo udah melengkapi tujuh-tujuh orang itu yang mirip lo, katanya amit-amit meninggal cuy. Karena lu udah ketemu tuh, nah katanya gitu lah, itu kan mitos aja ya. Daripada kita pusing-pusing mikirin mitos, mending seru-seruan nama gue. Lo pernah dibilang mirip siapa, sahabat suara? 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sampai jam 11 malam. Let's go. Treat. Hey, semua hidup pernah dimiripin sama siapa sih, guys? Jawabannya kocak-kocak lagi. Karena setiap pendengar ternyata punya confidence masing-masing. Tapi gak apa-apa, itu kan orang yang bilang kan, bukan lo sendiri yang mengklaim gitu loh. Ada Naya. Kak, dari SMA gue selalu dibilang mirip Raisa, keren. Kata Naya, awalnya gue seneng banget, tapi sekarang kalau ada yang bilang, gue langsung jawab, muka iya, suara kagak. Iya, jujur, sadar diri, bagus. Ya, tapi hidup gak ada yang tahu loh, Nay. Suatu saat lo jadi penyanyi, terus ngetop jadi kayak Raisa, amin, amin. Ada Gio dari Tangerang, gue sering dibilang mirip, ya oke, okay, Jeffrey Nicole. Tapi kayaknya karena rambut doang, Kak. Muka mah jangan dibahas. Eh, jangan gitu lah, guys. Itu mah gak apa-apa tahu. Kalau misalkan mirip juga, itu kan doa ya. Dito, pernah dibilang mirip Jack Ma. Yo, Alibaba dong. Semoga rezekinya sama ya, Toh. Amin. Eh, gue sekarang udah live di TikTok Iswara.network. I'll see you there. Jangan lupa masuk, komen-komen di bawah kalau pengen titip salam atau pengen update traffic gitu ya, atau pengen curhat, karena nanti akan ada sesi curhat. Hotline-nya di 0816-114-1014. Curhat tentang apa, Bang? Apa aja lah. Apapun yang lo lagi aduhan, libetkan gue. Apapun yang lo lagi rasain hari ini, monggo ntar gue bacain. Semoga gue bisa menjawab keluh kesah lo ya, sahabat suara ya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Crying Over You, Hon, featuring Becca. Lo masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Hello, yang di hotline-nya Iswara dan juga di TikTok iswara.network. Apa kabar? Ada Glenka, ada Dari, ada Sheila. Assalamualaikum kabar, waalaikumsalam Sheila. Ada kembar juga, ada Anggita semuanya. Jangan lupa ntar kalau udah sampai rumah masuk ya ke TikTok live iswara.network. Ngomongin soal pernah dimiripin sama artis siapa sih selama lo hidup? Gua jujur Arya Saloka. Nah ini orang-orang yang bilang sumpah. Pas gua lihat, ya dikit sih. Tapi kalau soal rezeki belum mirip ya, belum. Bang Beryl, teman saya namanya Apoy, pernah dimiripin sama Raffi Ahmad, Bang. Pap Apoy dong. Mana Apoy? Gua pap dong. Pap bukannya Apoy. Dari Raffi. Gua kira lu dimirip Apoy dimiripin sama Apoy Wali. Namanya udah mirip soalnya. Ada Jelson. Iklan topik dong, gue seumur hidup sampai sekarang pun dari masa remaja sampai sekarang umur 37 tahun tetap ada yang bilang mirip banget sama Tora Sudiro versi tidak bertato ya. Gue bersyukur aja deh dimiripin sama artis kata gitu. Cuma ada yang bilang juga gue mirip sama Gilang Dirga. Kalau gue lagi gemuk ya biarin aja dah orang bilang apa. Kalau di visual gue mungkin lo mukanya tuh agak-agak lonjong gitu ya bentuk mukanya ya. Kayak Tora kan lonjong-lonjong. Gilang Dirga juga. Ya badan lo intinya badan lo gede deh. Ada DP-nya ding. DP WhatsApp-nya ntar gue cek. Oh ini Gilang Dirga sih cuy. Lo Gilang Dirga sih. Ya alasan lo Gilang Dirga sih. Telak Gilang Dirga menurut gue ya. Hai Kak Beryl, aku Hernandez. Titip salam buat Momot yang ada di Bekasi. Salam rindu. Asyik. Tuh di TikTok udah mulai. Kagak mirip bang sama Arya Saloka. Iya gue miripnya sama Arya Selokan kali. Mak gue bilang gue mirip sama Agnes Mo pas dia masih ABG. Tapi sama hal bentuk muka lu sama Agnes Mo kayak mirip deh Dar. Kata Putri kah mirip Arthur Chen. Who's that? Sebentar gue cari di Google ya. Kita masuk ke Tulus dulu. Sebuah single dari Tulus yang music videonya ada gue-nya di situ. Go check it out di YouTube. Ada Beryl di situ. Asik.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, I'll be right back. After beberapa hits, kita akan berjumpa lagi di jam 9 malam. Topiknya masih sama. Kira-kira seumur hidup lo pernah dimiripin sama siapa sih? Artis. Jawab di TikTok ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Sekarang sudah jam 9 malam, sahabat suara. Dan gue pengen ngajakin lo ngomong suatu hal. Tapi setelah beberapa hits tentunya gue pengen nyapa-nyapa dulu ya. Di TikTok, halo, ada R, ada Uci. Hai Uci. Ada Dari, ada... Gue bingung baca username lo di TikTok deh. S1U5 Siush. Apa gimana? Ada suara rasa, halo. Ada Iswara. Ada suara rasa juga tuh, program di Iswara. Ah gitu dah pokoknya. Tadi ngomongin soal mirip-miripan. Rian waktu SD dibilang mirip Nobita. Ah masa sih Yan? Masa lu mirip kartun Yan? Kuliah mirip Nicholas Saputra. Kelas kok emang. Waktu kerja awal dibilang mirip Adi Bing Slamet. Sekarang mirip Jaya Suprana atau Boboho. Mau request jangan mati dulu. Now coba gue cariin ya. Ini ada sebuah info yang akan gue bacakan buat lo sahabat suara. Ini merupakan penting apalagi untuk Genzi-Genzi ya. Jadi ada sebuah survei. Surveinya apa tapi setelah beberapa hit dulu kita masuk ke... kita mulai gaskan kali ya. Akbar Chalai and Mingse. Yang mau request lagu boleh lo ya. This one is Astaga Bercanda. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hajar? Hajar lah.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Hey. Gue bacain dulu update yang masuk ya.
1: Sapa-sapa dulu lah warga TikTok lah.
0: Halo 101010110. Nama TikTok apa, nama password handphone itu, ha? Ada Hans, ada R, ada Uci, ada Ute. Hai.

Ini buat para Gen Z yang suka cemas, apalagi kalau lagi ngisi bensin ya. Ternyata ada studi, cuy. Di Inggris ini surveinya. Menemukan 60% responden Gen Z merasa cemas saat mengisi bensin katanya. Emang iya ya?

paling cemas kalau isi bensin adalah Gen Z sama baby boomer, walaupun baby boomer dikit doang. Apakah Gen Z-Gen Z di sini cemas kalau isi bensin? Ada Saiba, ada Lalai, ada Hans. Lalai ini lupa ya, bagaimana nih? Ada Nat, ada Gianti. Ada Freddy Tanu. Wah, anjir, gue kira Freddy Sam. Freddy samping gedung ada. Bener kaliber emang ya? Ada Angga BJ. Nama lu Angga BJ, BJ-nya apa sih? Ang. Emang bener ya? Pada bilang Gen Z-Gen Z itu grogi kalau isi bensin gitu, sahabat suara. Ya gue gak tahu ya, karena mungkin ini kalau surveinya sih bilangnya adalah selain penyebab melihat harga bensin, Gen Z juga takut jika menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service karena takut dijudge. Kayak, nih orang bisa gak nih, lihat nih, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang, bisa gak nih orang gitu. Gue pernah sih ada momen, gue gak tahu sebenarnya kalau itu pom bensin itu self-service. Jadi mobil gue parkir terus di situ, gue nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Terus kayak, mbak, udah belum? Itu self service mas. Dari tadi ngomong. Sekarang mbaknya, ya lu nya juga nggak baca mas, gimana sih? Oh iya juga ya. Di sini gue langsung mikir ya di case ini, sahabat suara. Ternyata manusia itu bisa deg-degan gara-gara hal yang kelihatannya sepele, bener nggak sih? Jadi malam ini gue pengen tahu belakangan ini momen lo yang paling bikin deg-degan itu apa sih, sahabat suara? Gue bener-bener pengen kejadian yang belakangan ini banget. Terakhir gue deg-degan itu tadi gue abis nge-MC. Gue emang dari 2016, 2017 sudah, 2019 sudah nge-MC. Cuma

0: Ini bikin lo deg-degan.
1: Bisa soal percintaan, atau mungkin bisa ketemu orang tua pacar, atau mungkin lo lagi pitching sesuatu di kerjaan lo. Let me know di TikTok iswara.network atau mampir ke nomor hotline Iswara di 0816 114 1014. Kita gas.

Radio Daraku dari netral untuk timnas Indonesia tercinta kita yang habis menang lawan Bangladesh 9-2. Kelas. Mau nyapa dulu nih Rence. Rence lo ngirim apa? Dia ngepap apa? Wow, ada cerita dari dia. Ini apa sih? Oke, nanti curhatnya gue bacain ya. Gue lagi ngomongin soal momen deg-degan lo belakangan ini. Apa yang bikin lo deg-degan banget, sahabat suara? Ini ada respon dulu dari Arga. Tapi di TikTok juga tadi banyak lo yang bilang, gue deg-degan deh isi bensin melihat harganya. Gue kemarin isi di pom bensin biru. Dor! Gue sih 150 ribu cuma naik. Kalau yang merah biasanya tuh kayak setengah, udah lumayan 150 ribu, mendekati setengah lah. Ini ya ampun seperempat. Tapi emang bagus kualitasnya, gue akuin. Nyampe dia. Arga, gue paling deg-degan waktu harus ngomong sama HR soal resign. Bahkan gue udah latihan dari malam sebelumnya, real. Begitu masuk ruangan, ya gak selancar itu ternyata. Yaudah saya bilang, Pak, saya mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Tapi bohongnya gak jadi. Lah berarti lo kan gak jadi resign, tapi dipecat jadi. Ada Vira, gue deg-degan waktu pertama kali ketemu orang tua pacar. Oh ini jelas. Mungkin buat lo yang udah nikah pernah ngalamin pertama kali menyatakan lo akan melamar pacar lo. Itu deg-degannya luar biasa gak sih? Itu. Lo harus siapin premisnya. Terus lo harus siapin alasan lo apa, solusi dibalik itu apa, gitu deh, macam-macam bro. Ada Fatan dari Bandung, gue deg-degan tiap kali harus telepon nomor yang gak dikenal. Lagian kenapa harus telepon? Chat dulu aja sih, iya gak sih? Kalau langsung telepon tuh, gue juga takut. Oh iya, baru-baru ini, gue juga deg-degan sama satu hal. Gue deal sama klien lah ya, untuk nge-MC. Gue udah ditransfer nih 3 minggu sebelumnya. Terus minggu depannya lagi gue ditransfer lagi dengan jumlah yang sama. Gue bilang dong, ini gue ditransfer lagi nih, WK, gue bilang gitu. Abis itu ada nomor lain yang ngechat gue, real, ini Mas Beril ya, Mas Punten boleh tolong ditransfer balik gak? Kayaknya kita double deh. Nah soalnya gue baru dapet isu kalau lo misalkan dapet transferan fiktif gitu. Bukan transferan fiktif ya, lo dapet transferan dari orang lain. Terus abis itu orangnya ngechat lo, terus lo disuruh transfer balik. Nah itu jangan, katanya sahabat suara. Katanya bisa beberapa minggu ke depannya lo akan ditarik sejumlah uang yang sama atau mungkin lebih dikit, karena ibaratnya lo seolah-olah tuh bayar utang ke dia. Terus abis itu data lo, misalkan lo, dia punya data lo lah, alamat lo apa segala macam.

0: itu bahaya guys. Nah makanya kalau misalkan ada orang random gitu transfer duit ke lo, minta lo balikin duitnya, jangan transfer dulu. Bilang ke orangnya, biar bank aja deh yang ngurusin. Soalnya takutnya jadi yang kayak transaksi fiktif gitu loh. Lo seolah-olah jadi, lo seolah-olah punya utang ke dia. Terus abis itu, ngerti gak sih maksud gue? Jadi bukti transaksinya itu dia oper ke pinjol, biar semacam jadi validasi kalau iya nih orang memang utang ke gue. Kayak gitu-gitu lah.
1: Ih serem banget sumpah.
0: Kalau kata Sola, gue deg-degan tiap kali naik Gojek. Takut tiba-tiba pembayarannya tunai, padahal lagi gak megang cash. Oh iya, yeah. Lo harus double check lagi tuh sahabat suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

YK. Ladies and gentlemen, bebas. Sebebas lo kalau pengen ikutan topik di malam hari ini, karena topiknya adalah soal apa sih tadi? Oh iya, momen deg-degan lo belakangan ini. Let's go. Hernandez bilang, deg-degan kalau lagi makan di resto, pas mau bayar keinget lupa bawa dompet. Hey bro, kan ada handphone sekarang mah, aman aja. Pakai keris, kita pakai keris juga. Eh, yang benar tuh keris ya, bukan kiuris. Keris. Info aja dari gue. Coba lagi nih, siapa dia? Ada Marisa, kebetulan aku sedang pelatihan di Jogja, sedangkan di rumah di Sragen. Aku selalu deg-degan, tiap kali weekend pulang naik KRL dari Jogja ke Solo. Sudah berangkat awal ke stasiun, udah lari-lari tergopoh-gopoh ke gerbong, akhirnya berdiri, gak dapet kursi. Ya sudah, dinikmati saja, yang penting sampai rumah. Itu dia, semoga kita semua

sahabat suara. Rencel lagi deg-degan katanya mau lihat pengumuman lulusan sertifikasi pendidikan profesi. Kalau lulus bisa naik gaji, amin. Rencel lancar-lancar cie, biar lu kagak mager lagi gawe ya. Rencel ini tuh belakangan ini dia malas kerja, kayak lagi demot aja gitu. Terus dia pulang, sebelum pulang dia di mobil dulu nunggu macet. Iya, paham gua sama lu. Deg-degan kalau dengar beliau pidato. Beliau siapa sih maksudnya? Oh ini bos lu beliau pidato. Iya. Ada Ocal nih, Ocal kira-kira apa nih yang deg-degan belakangan ini? Coba. Coba dong spill momen-momen deg-degan lo. Misalkan kayak belakangan ini real, sumpah gue deg-degan banget. Gue abis ketemu orang tua pacar pertama kalinya. Itu deg-degannya, uduh.

Jakarta Suara Warga Indonesia. Sudah ada beberapa curhatan yang masuk dan butuh feedback dari gue dan kawan-kawan di TikTok iswara.network. Yang di TikTok iswara.network boleh kasih feedback juga ya, karena bagaimanapun orang-orang yang butuh tempat cerita ini, yang sudah masuk ke hotline Iswara, pasti butuh angle lain, gak cuma dari gue. Alright, so ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: Time dong.
1: Alright. Kita akan masuk dari gimana ya? Tar. Dari ini dulu deh. Dari 0857 sekian. Malam Beryl, mau cerita dong, sebut aja aku Nyu. Ya kita sebutnya Nyu ya. Dia gak mau disebutin namanya soalnya. Aku dulu deket sama seseorang dari kelas 3 SMP sekitar tahun 2011. Kita kan semuran deh. Zaman dulu dikenalin sama temanku. Zaman masih SMS satu kali gratis 1000 SMS. I know that. Kita deket lebih dari 5 tahun tapi belum pernah ketemu.
2: Wah.
1: Karena beda kota, aku di Jateng dan dia di Tangerang. Okay. Bisa dibilang cinta monyet gak sih? Iya. Yeah. Iya dikenalin ya. Kenalnya gara-gara dikenalin ya. Nah berjalannya waktu, aku tuh kepengen nikah muda. Kepengen keburu kabur dari ortu yang otoriter. Okay. Tapi di waktu itu lanjut pendidikan penerbangan, yang mana gak bisa nikah dulu. Akhirnya aku nikah di tahun 2017 dengan orang lain. Setelah itu aku lost kontak dan sosmed juga lost kontak karena sempat ganti HP. Singkat cerita di 2022 kita ketemu lagi di X. Bahaya, mainnya di X dia. Dan yang bikin dakdikduk duar, dia posisi belum nikah dan lagi gak punya pacar. Kebayangkan CLBK dan gongnya di tahun 2023, akhirnya kita ketemu walaupun cuma bentar banget, gak sampai 5 menit. Posisinya lu udah nikah ya? Gimana guys? Tapi ya gue gak tahu ya ini normal apa enggak gitu. Itu tuh kayak hubungan yang lu tuh masih penasaran sebenarnya. Kayak ya udah kan lost contact gitu aja. Gak putus, gak say goodbye, gak apa gitu kan. Jadinya ya udah. Lo jalanin hidup lo sama orang lain, udah nikah. Walaupun lo juga sayang sama suami atau istri lo, gue gak tahu lo cowok apa cewek ya. Cuma kalau ketemu lagi tuh, anjir, ini kan yang waktu itu, pasti ada gitunya. Tapi no ya, lo sudah terikat secara negara dan juga agama. Don. Abis ini, ada seseorang juga yang cerita sama gue gara-gara dideketin cowok freak. Seperti apa kefreakannya? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Nongkrong Bareng Beryl.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Nongkrong bareng Beril Rasan Davi. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: pudar dari Rosa. Tapi siaran ini tidak akan pernah pudar, karena sampai jam 11, sahabat suara, gue pengen ngajakin lo untuk jawab topik di malam hari. Let's go. Ada yang mau jawab topik? Tadi topiknya apa sih, gue ambil lupa dah. Deg-degan, ya ampun, soal deg-degan ini. Kalau Uci, terakhir deg-degan gara-gara apa sih?
1: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
0: Beautiful voice.
1: Gue mau sharingnya tentang pengalaman deg-degan gue, dak-dik-dik-der gitu ya. Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu, saat gue

0: pesan buat sesama widowers ya kan, yang sesama Black single widow. Parent, gak usah khawatir, gak usah berkecil hati. Status titel as a widow itu bukan akhir dari segalanya ya kan, karena gue bisa kok, gue udah menjalani itu setelah 3 tahun ini. Oke, thank you Beryl, thank you sahabat suara semuanya, bye bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Uci. Bener loh sahabat suara, mungkin lo deg-degan kayak, ih nanti gimana ya, kalau gue begini gimana ya. Nah orang Indonesia itu kebanyakan nanti gimana, bukan gimana nanti cuy. Percayalah, teman-teman gue nih yang, aduh gimana nih, duit gue lagi cekak, tiba-tiba dikit lagi gue pengen nikah, rezeki ada aja. Beneran, beneran terjadi, sumpah, dalam bentuk apapun. Kalau belum, kalau mungkin bukan berbentuk finansial, tapi lo mungkin dalam berbentuk mental untuk cari duit, ujung-ujungnya finansial juga. Dalam bentuk apapun lah sahabat suara. Jadi you don't have to worry about anything, karena lo masih punya yang di atas, tenang aja. Satu lagi nih, let's go.
2: Beryl, gue join BTS ya.
1: Oke, BTS, nanti gue putar dar ya. Gue kira topik, tapi pasti gong nih dari Dari nih. Tidak sabar, nanti akan ada dua cerita yang akan gue putarkan juga. Tapi gue open juga buat lo yang pengen cerita di hotline, monggo. Hotline di 0816 114 1014. I'll be right.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, wah, wah, wah, sudah masuk di jam 10 malam ditemenin sama gue, Beril. Kita recap dulu yuk, tadi dari jam 8 kita udah ngomongin apa aja. Gue tadi udah buka BTS, gue tadi ngomongin soal pernah dimiripin sama siapa, jawabannya seru-seru banget. Terus masuk di jam 9, gue udah mulai masuk ke hal yang bikin lo deg-degan gimana sih belakangan ini. Ada yang jawabnya pas nyoblos, maksudnya nyoblos apa sih, gue gak ngerti deh. Ada yang jawabnya ketemu orang tua pacar pertama kali, ada yang jawab dipanggil HRD. Gue akan mengobati deg-degan lo di malam hari ini, sahabat suara. Kita gaskan malam hari ini. NDX AK Familia.

0: MMG from Nikhil. Asik. Masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Plus gue lagi live di TikTok iswara.network. Masih ada cerita-cerita yang akan gue bacakan ini. Yang ini boleh kali ya. Boleh kali ya. Coba ya. Coba ya.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Ya apa lagunya, boleh kita nyanyi bareng?

0: Gak ya itu back sound-nya. Oke. Dari seseorang yang dideketin sama cowok freak. Ah, ini dia. Bentar nih, gimana sih matiin ininya di TikTok? Sabar. Oke. Real, gue dideketin sama cowok freak. Kita putar dulu VN-nya ya.
1: Hai Beryl, Happy Friday
0: to you too dong.
1: Apa ya, oh iya ini aja deh. Jadi kan selama fase gue menjomblo ini, gue jadi tahu nih berbagai macam lelaki. Pertama ada nih temen gue, tapi gak deket. Jadi temen lama, dulu pernah main bareng rame-rame gitu. Nah dia, kita lost kontak kan. Terus dia tiba-tiba ngubahin gue lagi lah, DM, naik kabar lala. Lanjut ke chat, terus curhat-curhat gitu.
0: Lo yang di TikTok dengerin sampai abis.
1: Itu ya udah gue ngerasa biasa aja. Ternyata dia tuh akhirnya tiap hari ngechatin gue. Udah gue respon as a friend aja. Ternyata dia nembak lah. Dan gue kayak bilang, duh sorry nih, gue lagi belum pengen buka hati waktu itu ya. Soalnya gue takut daripada menjadikan orang baru ini pelampiasan gitu kayak. Tapi gue say thanks udah menemani fase-fase gue break up era itu kan. Nah yang bikin dia agak lucu, dia tuh sering ngirimin VN-VN yang, oh, maaf nih ya kalau suara lu tuh enak gitu. Yang gong tuh suka ngedit-ngedit video JJJJ gitu loh. Terus
0: dia ngirim JJ-nya, ntar gue puterin.
1: Misalnya ntar gue kirim satu contohnya kayak, apaan banget ini tuh kayak dideketin zaman SMA atau SMP nih gitu kan. Terus ada lagi lucunya tuh, misalnya gue curhat nih, aduh gue capek banget kerja. Kan wajar ya, ya kayak cerita ke temen aja gitu. Ngerti gak? Dia tuh responnya ya biasanya kan kayak normal cowok, ya semangat, emang gitu kerja gini. Enggak, ini tiba-tiba dia kayak ngasih AI, rangkuma AI kayak bekerja adalah ibadah. Terus ada kayak menurut Al-Quran, hadis bener, ini bener, kayak freak banget gak sih?
0: Iya bener.
1: Pokoknya selain VN, bikin video JJ, terus chattingannya modelnya begitu. Oh sampai pas gue nolak dia tuh ya, kan dia nembaknya WA gitu kan. Dia tuh kayak bilang, kamu tuh cari apa lagi, kamu tuh di fase kayak gini tuh aku tuh adalah obatmu, kayak aku yang bisa menyembuhkan hatimu. Kayak annoying gak sih di era sekarang masih ada cowok model begitu.
0: Obat, lu kan 24 ha?
1: Ternyata gue kirimin tuh
0: lau kimia farma
1: bukti-buktinya. Dan yang bikin gong tuh apa, udah nih gue pulang ke Surabaya, gue cerita lah ke teman gue, kayak yang tahu dia. Terus tau gak responnya tuh pada kayak, Ren lu gak tahu, dia tuh gila Ren. Hah? Nah. Gue kira tuh ya udah gila-gila apa sih gitu kan. Enggak serius, dia beneran pernah masuk RSJ kena mental.
0: Ya, sih.
1: Kayak bat gitu kan?
0: Oke, ya. Gue tarik semua kata-kata gue.
1: Masih, soalnya pas zaman SMA apa kuliah lah main sama gue rame-rame tuh normal gitu. Ternyata tuh ada kejadian
0: yang bikin dia
1: waktu gue lost kontak tuh dia kehilangan bokapnya gitu. Terus nggak tahu jadi bangkrut atau gimana lah. Sampai dia gila, sampai dia tuh di DO sama kampusnya. Terus dia nggak tahu make juga ya.
0: What?
1: Terus jadinya kayak kena mentalnya gitu loh. Gue jadi kan kayak serem ya. Kayak beneran, terus kayak semua ngasih tahu gue hati-hati Ren, sumpah. Jangan sampai lu keikutan. Maksudnya tuh takutnya tuh dikira temen gue karena gue ngeresponin cowok model begitu, ntar lu ikut gila Ren. Nah sebenernya itu akhirnya gue mikirin juga sih, takut juga ya kalau emang beneran dia ada riwayat seperti itu dan gue masih merespon meskipun gue udah nolak, takutnya tuh dia sakit hati atau apa gitu. Ya udah akhirnya gue akhiri gitu Real.
0: Nah ini tuh kasusnya beda sih kalau kayak gini Ren. Terlepas gue gak tahu apakah sebelumnya dia treatmentnya begitu, sebelum dia terdiagnose penyakit mental gitu misalkan ya, apakah dia seperti itu. Kalau itu baru emang freak. Tapi kalau ini kayaknya ya gue gak tahu ya. Tapi cara lo emang bener sih. Maksudnya kayak daripada membuat dia semakin sakit hati, yang mana mungkin preventif lo. Gue gak bilang orang yang punya kebutuhan khusus itu kita butuh jaga-jaga, enggak. Cuma mungkin lo sebagai manusia juga mungkin kayak udah deh, daripada gue merugikan orang lain gitu, mending gue preventif aja, yaitu cabut dari dia. Ini dia ngirimin chatnya, tapi gue liat chatnya tuh nggak sealik itu kok, masih aman ah. Tapi emang freak, tapi nggak yang annoying gitu. Ya annoying, cuma ngerti gak sih maksud gue? Masih orang ini orang normal kok. Jadi gini, sebenarnya tuh mau kasih kata-kata gitu. Kenapa sih cowok harus kerja keras? Apa sih yang tujuannya? Nggak bisa ya kerja biasa gitu? Apa kurang bersyukur? Karena ceweknya lengah dikit ke luar negeri, lengah dikit jajan, lengah dikit konser. Dia kayak ngambil quotes gitu loh, bukan quotes siapa sih, kayak ya gitulah. Terus dia ngirimin JJ. JJ TikTok editan mukanya Rence ini sama beliau. Coba ya, kita putar ya.

Bali gitu sih lagunya. Jadi ya lu tuh JJ. Tapi orangnya good looking kok, Ece. Tapi emang pendekatannya cukup masif sih. Tapi enggak, gue gak bisa bilang ini orang berkebutuhan ya. Tapi ya kayak orang normal aja. Cuma memang orang normal yang approaching ke ceweknya cukup annoying, cukup masif. Tapi betul, langkah lu udah betul. Daripada bikin dia makin sakit hati, mending ya udah lu kelarin baik-baik dengan kata-kata yang pas. And good luck.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Bel Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Kita masuk ke BTS aja kali ya. Dan cerita nih sahabat suara, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ada sebuah curhatan. Ada penyiar lupa topik. Aku mau curhat nih. Waktu aku deg-degan, aku pernah sempet mampir ke Iswara JKT, ketemu sama Kak Gina and Kinos, promosin produk makanan homemade aku nih Kak. Aku bawain makanannya yang bikin aku deg-degan, takut enak apa enggak ya katanya. Aku berdoa aja biar mereka suka dan akhirnya diterima baik deh sama Kak Gina and Kinos. Waktu di bulan September kemarin ini di program acaranya di Suara Seru. Oh, lancar-lancar buat usahanya ya kamu ya. Aku kayaknya makan juga deh itu kamu apa risol apa homemade ya, risol deh kalau nggak salah deh. Enak kok itu karena aku datang pagi, kalau siaran malam mah dapat kosong. Ini juga Ber, gue sama pacar udah 3 tahun. Gue pernah punya hubungan sebelum dia. Gue gak pernah cerita detail karena menurut gue itu masa lalu. Wow, okay. Tapi beberapa minggu lalu dia nemu foto lama gue sama mantan. Dia marah dan bilang gue gak jujur. Lah, padahal menurut gue cuma gak mau ngebahas sesuatu yang udah selesai. Sekarang dia bilang kalau gue benar-benar sayang. Sekarang dia bilang kalau gue benar-benar sayang, harusnya gue cerita semuanya dari awal. Gue salah gak? Ini menurut gue emang gak bisa dijawab sesimpel benar atau salah sih sahabat suara. Karena dari sisi Maya, ini namanya Maya ya BTW, mungkin dia ngerasa itu bagian dari masa lalu yang udah selesai. Tapi dari sisi pasangan mungkin kayak, informasi ini sengaja lo tutup ya. Sekarang gue nanya sama lo sahabat suara, lo itu sejujur apa sih sama pasangan lo? Menurut lo harus jujur semuanya gak sih sama pacar lo? Sama pasangan lo, kayak misalkan ya soal masa lalu lo gimana. Tapi menurut gue dari ceritanya Maya, gue gak bilang Maya salah. Gue gak bisa bilang Maya salah karena ya orang punya pilihan. Kalau lo misalkan gini deh, Maya misalkan mantannya 11 gitu, terus habis itu dia harus ceritain 11-11nya berikut momen-momen dan aktivitasnya apa aja, kan gak mungkin. Itu pandangan dari gue. Tapi kalau pandangan dari lo gimana? Apakah lo harus jujur semua-muanya sama pasangan lo, atau mungkin lo punya boundary sendiri? Karena kalau mungkin diceritain semua mungkin bisa gila kali ya, kayak lagu begini.
2: Jangan terus. Gila.
0: Ya mau jawab topik boleh 0816-114-1014 atau TikTok iswara.network. Menurut lo dalam hubungan lo harus jujur semuanya sama pasangan lo atau enggak, oke? Okay? Semuanya gue bacain, let's go. Masih di nongkrong sama Beryl sampai jam 11 malam. Yang mau curhat 0816-114-1014.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: buat nemenin lo di malam lo yang membosankan ini. Sampai jam 11 malam. Ada cerita lagi, kita masukin yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright. Ada Hernandez yang mau curhat tentang mantan aku. Aku pacaran sama dia, kakak Beryl. Hubungan kita gitu-gitu aja, kak. Gak ada yang spesial. Setiap aku ngajak dinner, dia ngajak temen yang cowok sama yang cewek. Terus tiba di resto, aku yang harus bayar pula makanannya. Dan kalau aku gak turutin dia, dia ngambek, kak Beryl. Aku dibilang gak sayang lagi sama dia. Aku sih gak apa-apa ya soal duit, karena aku orangnya royal. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia aku hanyalah 02. Bentar. Di hati dia aku hanya kosong kali. Maksudnya di hati dia aku hanya 02. Ini janggal nih orang. Ya tergantung lo milihnya siapa ya. Eh bentar, ini cewek lo yang gak ngehargain lo itu yang kemarin, bukan sih cewek yang sama gak sih? Lo bayangin, lo janjian dinner sama pacar lo, tapi pacar lo buat temen-temennya dua orang, udah gitu lo yang bayar. Gue sih run. Gue run as long as far as I can. Udahlah gitu, gue masih dipelihara sih, Des. Gak usah. Ngapain, apa yang bikin lo bertahan coba? Cakep, masih banyak yang cakep di luar sana, udahlah. Udah, gak usah. Emang di hati, mungkin lo 02, cuma tuh, dia chatnya beneran gitu nih. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia aku hanya 02. Kalau di hati dia aku hanyalah 007 James Bond aku.

Udah ya, sadar ya. Des, sadar Des. Karena dimanapun kita hidup dalam hitungan. This one is dalam hitungan. Oni Suara, sampai jam 11 malam. Let's go.

kalau Stargazer dia Hyundai ya. Gila, jokes gue udah mulai kayak bapak-bapak. Anyway, lo masih dengerin gue siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini adalah talk terakhir gue. Gue akan membacakan beberapa curhatan yang sudah masuk. Sekalian gue closing ya. So, kita masuk ke BTS yuk.

0: Buka indang.
1: Oke, kita akan mulai dari Aziz. Hamin 8 menikah, tiba-tiba jantung terasa berdebar. Bukan karena tidak yakin, justru karena semuanya terasa semakin nyata. Kalau semakin nyate mah, ini ya, tukang sate, aduh. Justru karena semua terasa semakin nyata, selama ini pernikahan seperti sesuatu yang masih jauh. Pasti ada waktu untuk mempersiapkan ini dan itu. Tapi sekarang, Hamin 8, aku akan benar-benar berdiri depan keluarga, mengucapkan janji, dan memulai kehidupan baru bersama orang yang selama ini aku pilih. Hari ini pikiran mulai kemana-mana, Ber. Bener gak ya keputusan aku? Bakal jadi pasangan yang baik gak ya? Kalau nanti ada masalah, aku bisa ngadepin semuanya, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan ikut muncul di kepala. Aku mencoba tenang. Kalau mencoba renang mah atlet dong ya. Aku mencoba tenang, tapi malah semakin sulit. Sampai akhirnya aku tersenyum sendiri. Ya Tuhan, ternyata tinggal 8 hari. Ada rasa takut, ada rasa gugup, ada rasa bahagia. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku kemudian membuka chat pasangan dan mengetik, "Kamu sadar gak? Tinggal hamin 8 Tidak lama kemudian balasannya masuk, "Iya, aku juga deg-degan." Aku langsung tertawa kecil. Ternyata bukan cuma aku. Mungkin beginilah rasanya ketika sebuah hubungan yang selama ini dijalani akhirnya sampai di depan pintu kehidupan baru. BTW Beril, lo juga ngerasa deg-degan gak pas mendekati hari-hanya? Terima kasih Beril. Ya pastilah, pasti banget. Tapi in a good way ya. Dan wajarlah kalau gak deg-degan mah janggal justru, oke? Gimana nih Jis? Hamin 8 menikah. Udah sampai mana? Venue udah aman? Udah semua di DP? Catering di DP semuanya? Mungkin ada beberapa hal yang lo gak boleh luput ya. Lo harus cross check lagi semuanya. Tamu undangan yang pasti, karena itu bukan cuma acara lo, acara orang tua lo, ya kan? Beberapa orang ngomong gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya semuanya good luck. Lancar-lancar sampai hari H ya. Anyway, gue pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 malam tadi. Sekarang sudah jam 11 malam, sedikit lagi, 3 menit lagi. Ini TikTok, thank you so much. Gue masih ada 3 menit nih buat ngobrol-ngobrol di TikTok. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Happy weekend sahabat suara, ditutup oleh Gitaf dan Hindia. Masih ada cahaya. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.